0: kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain.
3: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami BS3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
10: Ivan Febri Rifaril.
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta-Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna, stasiun Palur total 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya kebetulannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan, serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi. yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedine Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
19: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendang langsung. Lagi-lagi

selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dokter Idia, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keadaan seperti apapun aku hari ini.
1: Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI ya. Selanjutnya pendengar, kami masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Bapa yang selalu memberi saat aku meminta. Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk. Bapa yang punya rancangan yang terbaik

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Bijak bukan suatu sifat pilihan, tetapi perilaku yang harus dilakukan. Berperilaku bijak bukan cuma pandai merangkai kata-kata mutiara, karena para perayu ulung pun pandai merangkai kata-kata manis. Pasangan yang bijak selalu mengambil keputusan untuk lebih baik mengerti dan memahami pasangannya, daripada mengharapkan untuk selalu dimengerti. Pasangan yang bijak selalu bersifat demokratis dan menerima semua kritikan dan masukan dari pasangannya dengan pikiran yang terbuka dan lapang dada. Bijak dalam menjalani kehidupan bersama pasangan dalam pernikahan adalah ketepatan berpikir saat mengambil keputusan yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Memahami perbedaan dan persamaan tentang nilai-nilai kebaikan dan persepsi norma-norma kemanusiaan. Atau bijak adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga bijak bukan masalah orang tua atau anak-anak, karena kebijakan dan pengetahuan ditentukan oleh pengalaman yang membentuk pola berpikir. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Pendengar sekian cek fakta hoax, MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Sudah pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita bersama di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Bersamaan kita nanti hingga pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Silakan mendengar dengan yang mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh ya di kebersamaan siang hari ini. Bisa kirimkan pesan chat Anda, request lagu apa dan juga dikirimkan untuk siapa. Atau Anda juga bisa langsung melalui line telepon. Ya, line telepon di 0822 5163 4612.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Dengar pukul 11.44 menit waktu Indonesia Timur, saat ini masih di kebersamaan TVS Titip Tembang Siang. Selamat siang untuk Anda yang baru saja monit di 96,1 MHz Pro 1 RRI Dia. Yang baru pulang dari gereja setelah melaksanakan ibadah Minggu pagi, selamat siang untuk semuanya ya. Yang lagi dalam perjalanan, tetap berhati-hati saja di jalan, mengendarai kendaraan Anda. Mungkin yang ingin mengunjungi keluarga atau yang akan pergi rekreasi ya, menikmati keindahan pantai di Kota Biak. Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan ya untuk edisi hari ini. Masih dengan beberapa rangkaian lagu-lagu hiburan di kebersamaan TTS siang ini pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda untuk azan duhur nanti pada pukul 12.04 waktu Indonesia Timur. Satu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sebuah
2: plastik. Ini negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan

Pendengar, demikian kebersamaan di TTS Titik Kembang Siang untuk edisi hari ini. Sudah pukul 11.56 menit saat ini. Selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, jelang dikumandangkan azan duhur pukul 12.04 menit, kami hadirkan musik religi Islami ke ruang dengar Anda.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Baik, mendengar pukul 12 lebih 17 menit saat ini kami cukupkan untuk musik religi Islamik Ruang Dengar Anda. Dan selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat untuk siang ini, pendengar, akan kami bacakan satu berita kehilangan ke ruang dengar Anda. Berita kehilangan berasal dari Bapak Guru Sam di Kampung Baru. Isi berita kehilangan, telah hilang atau jatuh sebuah handphone berwarna hitam merek Samsung dengan tipe 17 4G. Pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, diperkirakan hilang atau terjatuh di sekitar Gereja Katolik Rahiman Ilahi sampai area Jalan Yafdas, Kampung Baru. Bagi yang menemukan dapat menghubungi Bapak Guru Sam dengan alamat Jalan Yafdas, Kampung Baru nomor 9, Lorong Samping SMA Negeri 1 Bia Kota, atau dapat menghubungi kontak di 0823-4551-8464 atau dapat diantarkan ke RRI Biak. Demikian berita kehilangan ini disampaikan dan atas bantuannya diucapkan terima kasih. Dan mendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat siang ini.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Rahasia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

0: Росату. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eola ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike and in. Morocco
1: instant. Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak, karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor, mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting di window kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, at least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Gireprasta. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1.

Ya, pendengar, pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan menemani Anda di kebersamaan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda nanti akan kami ajak untuk mengikuti penyampaian warta berita selintas sepekan biak.

Tahukah Anda, tubuh manusia menyimpan banyak fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Salah satunya adalah tentang tulang paling kecil di tubuh manusia. Meski ukurannya sangat mungil, tulang ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses mendengar. Tulang paling kecil di dalam tubuh manusia bernama stapes atau tulang sanggurdi. Bentuknya menyerupai sanggurdi pada pelana kuda, sehingga disebut tulang sanggurdi. Tulang ini berada di tengah telinga dan memiliki ukuran hanya sekitar 2 hingga 3 mm. Meski kecil, fungsi tulang stapes sangat besar. Tulang ini bertugas meneruskan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Getaran tersebut kemudian diubah menjadi sinyal yang dikirim ke otak sehingga kita dapat mendengar berbagai suara di sekitar. Tulang stapes bekerja bersama 2 tulang pendengaran lainnya, yaitu tulang martil atau malleus dan tulang landasan atau incus. Ketiganya membentuk rangkaian yang membantu proses pendengaran berjalan dengan baik. Jika salah satu dari tulang pendengaran ini mengalami gangguan, kemampuan mendengar seseorang juga dapat terganggu. Karena itu, menjaga kesehatan telinga sangat penting, antara lain dengan menghindari suara yang terlalu keras dan membersihkan telinga dengan

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Radio Republik Indonesia Biak kembali menyampaikan buletin sepekan bersama saya Roni Lololuan. Kita awali berita pertama. Renovasi gedung kantor Pengadilan Agama kelas 2 Biak Numfor diharapkan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Oki Pinontoan melaporkan.
2: Peletakan batu pertama renovasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama kelas 2 Biak Numfor dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nandes H. Astrofi, dan Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menyambut baik pembangunan gedung baru kantor pengadilan agama tersebut. Diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang prima.
3: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dimulainya pembangunan gedung ini. Kita menyadari bahwa sarana dan prasarana yang representatif adalah salah satu dari kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Gedung kantor yang nantinya akan dibangun sesuai dengan standar prototipe yang diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemegahan fisik semata, tetapi lebih dari itu, kita semua berharap gedung ini menjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum, khususnya di bidang perkawinan, waris, dan berbagai kewenangan peradilan agama lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran gedung baru ini kita maknai sebagai tempat semangat baru bagi seluruh jajaran pengadilan agama Biak untuk bekerja lebih optimal, profesional, dan berintegritas.
2: Bupati menambahkan pemerintah daerah berkomitmen terus bersinergi dengan semua pihak dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk terus mendukung sinergi antara instansi vertikal demi kemajuan daerah yang sejahtera bagi masyarakat. Koordinasi dan kerjasama menjadi bagian yang sangat penting bagi semua untuk mendorong upaya-upaya percepatan pembangunan yang saat ini terus kita galakkan. Mari kita semua satukan komitmen, satukan tekad untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai bersama dan kita banggakan.
2: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nades H. Astrofi, mengatakan renovasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Biak Numfor diharapkan berjalan sesuai SOP yang berlaku dan tepat waktu.
4: Beberapa pesan yang sering disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu dalam arti pastikan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara jujur, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi. Mulai dari tahap perencanaan yang sudah terlewati, tahap pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan keuangan, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan gedung. Kepentingan pengadilan agama Biak dan pengadilan tinggi agama Jayapura terhadap kantor ini jadi dengan sebaik-baiknya, tanpa minta bagian uang serupiah pun. Bahkan kami dari pengadilan tinggi agama kesini dalam rangka melakukan pengawasan tidak membebankan sedikit pun dari dana proyek ini, membebankan dari dana DIPA pengadilan tinggi agama. Yang berikutnya adalah kantor ini harus dibangun secara profesional. Setiap pekerjaan didasarkan atas tenaga yang ahli sesuai dengan standar teknis, spesifikasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, profesional, tercermin juga dari kemampuan menyelesaikan secara tepat dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin, yaitu usahakan semua tahapan tepat waktu dan komitmen pada mutu. Keberhasilan pembangunan gedung pemerintah tidak hanya ditentukan oleh berdirinya bangunan yang megah, tapi juga oleh proses yang dilandasi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, disiplin, dan komitmen terhadap mutu. Apabila seluruh pihak menjaga nilai-nilai tersebut, insya Allah pembangunan akan berjalan selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, serta menghasilkan gedung yang kuat, kokoh, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Astrofi, selanjutnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor serta semua pihak yang tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan baik.
4: Saya selaku unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, atas kepeduliannya kepada pengadilan agama. Pengadilan agama hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan mengenai perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Sekaligus kami nitip kepada Bapak selaku kepala pemerintah daerah, kepada adik-adik kami agar mendapatkan pengarahan dan perlu ditegur apabila dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu tidak sesuai dengan aturan.
2: Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Kelas 2 Biak Numfor, H. Mansur, dalam laporannya menyebut renovasi pembangunan gedung kantor seluas 1.100 meter persegi tersebut dengan nilai DIPA mencapai 25 miliar lebih.
5: Penantian yang sangat panjang akhirnya Pengadilan Agama Biak mendapatkan anggaran renovasi kantor baru atau prototipe yang akan berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi yang merupakan hibah dari Departemen Agama yang sekarang Kementerian Agama pada tahun 2006. Sedangkan luas gedung nantinya, luas bangunan yaitu 1.100 meter persegi atau berlantai dua nantinya. Dan berdasarkan dengan multi-years, dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, terhitung mulai 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Desember 2026 dengan nilai DIPA Pengadilan Agama Biak tahun 2026 25.255.776.000 rupiah. Untuk itu, atas nama keluarga besar Pengadilan Agama Biak, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, Kementerian Agama, segenap instansi terkait, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga tahapan pembangunan ini dapat terwujud. Gedung baru ini merupakan wujud nyata komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberi kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.
2: Turut melakukan peletakan batu pertama secara simbolis Wakil Ketua 1 DPRK Biak Numfor Noah Kri, Ketua Pengadilan Negeri Biak Grislin Novendra Manuhutu, Kabak SDM Polres Biak Numfor AKP Yusuf, Wakil Ketua Dewan Adat Kanken Karkara Biak Ofnisim Biak, dan Ketua Pengadilan Agama Biak Numfor Mansur KS. Hadir pula pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal perbankan, dan mitra.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Tririan melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berlangsung Rabu 1 Juli 2026 bertempat di Hotel Asana Biak. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Biak Numfor yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor Adrian Osman Bobo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Noli Ayomi, dan para orang tua siswa. Dalam sambutan tertulis Bupati Biak Numfor yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para siswa terpilih yang mengikuti program ADEM tersebut. Menurutnya program ADEM ini merupakan wujud nyata perhatian negara untuk memastikan anak-anak terbaik dari Papua, khususnya dari Biak Numfor, untuk mendapatkan pemerataan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.
7: Oleh karena itu, di tempat tugas belajar yang baru nanti saya titipkan beberapa pesan penting. Pertama, jaga nama baik daerah. Kamu dari Biak, ya, kamu dari Biak, dari Papua, tunjukkan karakter anak Biak yang santun, disiplin, berintegritas, dan yang paling penting, hargai budaya setempat. Hargai budaya Jawa, di mana nanti kamu tinggal, budaya Banten, budaya Sunda, budaya Bali, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kamu di sana akan diajar oleh guru-guru yang bukan guru-guru dari Biak, mungkin baru kamu kenal, praktek pelajaran mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, teguh dalam menghadapi tantangan. Memasuki lingkungan yang baru tentu memerlukan penyesuaian diri. Jangan mudah menyerah jika memberikan tantangan tersebut sebagai pembentuk mental yang kuat.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor, Adrian Osman Bobo, mengapresiasi pelaksanaan program ADEM bagi para siswa yang dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan generasi muda.
8: Peningkatan sumber daya manusia itu satu hal yang kita siap untuk dukung dan kita perhatikan sesuai dengan tugas kami sebagai lembaga pengawas. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi saya kira itu yang mungkin saya komentari. Pada singkatnya, kita bersyukur oleh karena dengan program ini pemerintah pusat mengambil salah satu tugas kita di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita.
6: Salah satu orang tua siswa asal Pulau Bromsi, Distrik Aimando Padaido, Moses Koibor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya program ADEM ini. Menurutnya program tersebut membuka kesempatan bagi anak-anak dari daerah kepulauan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta menjadi harapan baru bagi anak-anak di masa depan.
9: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami, dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya untuk membiayai anak-anak kami. Jadi kami selaku orang tua sangat berterima kasih sekali atas ruang yang dibuka kepada kami orang tua, dan semoga kami berharap supaya anak-anak kami, mereka juga harus punya tetap bertekun dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar atau anak didik, maka suatu saat mereka juga harus jadi manusia yang berguna seperti bapak ibu yang sementara bekerja di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
6: Untuk diketahui, 10 siswa tersebut selanjutnya akan menempuh pendidikan menengah yang tersebar di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebelumnya, para siswa akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Jayapura, Provinsi Papua untuk bergabung dengan peserta dari kabupaten kota lainnya sebelum didistribusikan ke berbagai provinsi tujuan.
1: Perkuat program gizi dan pendidikan sekaligus menekan angka stunting, Yayasan Geneva Madani Indonesia bersama UNICEF menggandeng pemerintah Biak Numfor menggelar workshop validasi uji coba resep makanan. Ririn Arini melaporkan.
10: Dalam upaya memperkuat program gizi dan pendidikan sekaligus menekan angka stunting, Yayasan Geneva Madani Indonesia bersama UNICEF menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop validasi uji coba resep makanan. Berlangsung di Resto 99 Jalan Imam Bonjol Biak, Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan buku menu berbasis pangan lokal yang disesuaikan dengan standar gizi Kementerian Kesehatan dan pedoman gizi seimbang. Nantinya panduan ini akan diterapkan dalam program makan bergizi gratis MBG serta upaya peningkatan kualitas gizi anak dan masyarakat di wilayah dampingan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk menguji coba resep makanan yang akan dimuat dalam buku panduan, menyesuaikan takaran porsi sesuai kelompok usia dan selera penerima program, mendapatkan masukan dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan melalui pengujian rasa yang menyepakati daftar menu yang layak dan siap diterapkan. Mewakili Bupati Biak Numfor, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Simon Rumpaisum SH membuka secara resmi kegiatan ini. Ia berharap buku panduan ini tidak sekedar dokumen, tapi menjadi pedoman nyata yang didukung di sekolah maupun rumah tangga. Karena makanan bergizi mendukung konsentrasi dan prestasi belajar anak yang merupakan investasi terbaik untuk masa depan generasi Biak Numfor.
11: Melalui workshop ini, kita tidak sekedar menyajikan makanan, melainkan merumuskan standar baku menu yang lezat, sehat, dan disesuaikan dengan selera anak-anak kita, namun tetap memenuhi standar kecukupan gizi. Penyusunan buku menu ini diharapkan menjadi panduan praktis yang aplikatif, baik untuk program makan bergizi di sekolah maupun untuk edukasi pola asuh di rumah tangga. Perlu kita sadari bersama, investasi terbaik untuk masa depan adalah memastikan tumbuh kembang setiap anak berjalan dengan optimal. Makanan yang bergizi sangat mempengaruhi konsentrasi pelajar dan prestasi anak di sekolah. Saya berharap panduan yang disusun nanti tidak hanya sekadar menjadi dokumen, melainkan pedoman hidup sehat yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.
10: Sementara itu, Eriana Asri dari UNICEF menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional makan bergizi gratis. Ia berharap hasil workshop ini dapat disempurnakan, diterapkan secara bertahap di sekolah-sekolah dampingan, dan akhirnya dimanfaatkan secara luas di seluruh Biak Numfor.
12: Jadi tentu pemberian makanan ini tidak serta-merta bisa memberikan makanan apa saja, begitu ya. Tapi kita harus benar-benar memastikan bahwa makanan yang disajikan ini memang sesuai dengan kebutuhan. Aspek yang lain juga perlu kita perhatikan selain juga keamanan pangannya. Lalu kita ingin memperhatikan juga kesesuaian dengan ketersediaan pangan lokal di wilayah masing-masing. Dalam hal ini UNICEF melakukan pendampingan di Kabupaten Biak Numfor. Kami ingin melakukan pengembangan menu. Jadi pengembangan buku menu ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat serta keberadaan atau ketersediaan bahan pangan lokal yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini. Nah, harapannya nanti kita akan pada workshop ini akan menyepakati menu-menu ini, kemudian ada masukan-masukan apa dari Bapak Ibu untuk mendukung agar menu-menu ini mampu laksana begitu, bisa dilakukan, bisa diterapkan, terutama mungkin diawali dengan SPPG dampingan UNICEF dan Jenewa. Setelah itu nanti pada saat penerapannya akan dilakukan pembelajaran-pembelajaran, penyempurnaan kembali, dan harapannya nanti bisa dimanfaatkan juga secara luas di Kabupaten Biak Numfor ini.
13: Workshop ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan PKK, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, perwakilan Universitas Cendrawasih, DPD Persagi Papua, PD ASDI Papua, pengawas gizi, serta perwakilan SPPG dampingan dan puskesmas setempat. Dengan semangat kolaborasi, semua pihak berharap panduan menu berbasis pangan lokal ini dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan status gizi anak, mencegah stunting, dan memajukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor.
1: Festival Biak Menara Wampasi atau FBMW 2026 yang diselenggarakan pemerintah daerah Biak Numfor menampilkan satu atraksi unik yang hanya terdapat di Biak Numfor, yaitu Apen Beyeren atau berjalan dan menari di atas batu yang telah dibakar hingga membara. Atraksi khas Biak ini diharapkan mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor. Anggota panitia pelaksana Apen Beyeren, George Rumpaidus, mengatakan Apen Beyeren adalah ritual budaya yang hanya ada di Biak Numfor. Bahkan keunikan proses dan maknanya menjadikan atraksi ini sebagai daya tarik utama dalam rangkaian Festival Biak Menara Wampasi 2026. Ia menyebut atraksi unik ini hanya bisa dilakukan oleh tiga klan berbeda dari marga Simiapen Kampung Impendi, marga Penasifu dari Moibaken, dan marga Rumrapuk, serta marga terkait lainnya di pantai utara Biak, sekaligus menegaskan semangat kebersamaan melestarikan budaya Biak. George Rumpaidus menjelaskan, dalam atraksi Apen Beyeren ini, kayu dibakar dalam posisi di bawah tumpukan batu berukuran sedang selama kurang lebih 1 jam hingga tumpukan kayu terbakar habis. Kemudian batu yang membara ditata sebagai bagian dari proses yang disebut Jalan Rupiah, dan tahapan ini menjadi bagian dari inti ritual yang sakral.
14: Apen Beyeren yang sementara kita lakukan dalam Festival Biak Menara Wampasi tahun 2026 adalah atraksi yang jadi paket dalam event atau festival ini, menjadi salah satu daya tarik yang kita harapkan bisa mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak Numfor. Karena event ini sangat unik, merupakan atraksi yang hanya ada di Biak. Ada tiga klan yang bisa berjalan di atas Apen ini, yaitu ada yang dari Impendi ke marga Simiapen, kemudian dari Moibaken Penasifu, dan dari Biak Utara dulunya di keluarga Nimara, kemudian pindah ke keluarga Arwam, dan sekarang pindah ke keluarga Umbrapuk di Bosna Braidi. Kalau yang di Biak Utara, dia berpindah ke anak mantu. Ya, jadi kita berharap dengan event ini di tahun 2027 nanti dalam event yang sama bisa mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak Numfor.
1: Ritual Apen Beyeren dilaksanakan pada malam hari untuk memperkuat kesan sakral sekaligus memberikan pengalaman visual yang berbeda bagi wisatawan dan masyarakat. Panitia menargetkan Festival Biak Menara Wampasi 2026 dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Biak Numfor dalam jumlah banyak, sekaligus target serupa juga diproyeksikan untuk pelaksanaan festival pada 2027 mendatang. George Rumpaidus dipercayakan sebagai anggota panitia event Apen Beyeren yang juga bertugas sebagai pelaksana untuk memastikan seluruh rangkaian atraksi dapat berjalan lancar. Festival Biak Menara Wampasi 2026 diharapkan menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus promosi wisata dan atraksi Apen Beyeren bersama partisipasi tiga klan menjadi kekuatan utama Biak Numfor menarik wisatawan. Prosesi pembakaran kayu yang di atasnya tumpukan batu dilakukan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dan disaksikan ratusan bahkan ribuan warga. Warga antusias mengikuti cek kesehatan gratis di lokasi venue utama Festival Biak Menara Wampasi. Oki Pinontoan kembali melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuka posko kesehatan bertempat di areal venue utama pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi di Lapangan Cendrawasih Biak sejak pembukaan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri mengatakan, posko kesehatan itu melayani cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi program prioritas nasional. Warga yang mengunjungi kegiatan FBMW tahun 2026 juga dapat memanfaatkan layanan CKG tersebut.
15: Kami dari Dinkes melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis program atau kegiatan Festival Biak Menara Wampasi pada tahun 2026, dan program cek kesehatan gratis ini merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo dengan tujuan agar mendeteksi secara dini masalah kesehatan, sehingga kami juga mensupport dan mendukung kegiatan Festival Biak Menara Wampasi kesehatan gratis, dan sekaligus kami membuka posko untuk masyarakat yang datang, dan juga apabila ada yang sakit di saat pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi, kami tim Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga dokter

0: sendiri secara dini, sehingga apabila ada deteksi masalah kesehatan kita yang terganggu, langsung bisa ditindaklanjuti melalui puskesmas, bahkan juga melalui rumah sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
1: Dr. Teresia Larasati Santoso, dokter umum di Puskesmas Yendi Dori, saat ditemui RRI Jumat 3 Juli 2026 menyebut layanan pemeriksaan kesehatan atau CKG yang dilakukan cukup lengkap, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
2: Hari ini kami yang bertugas di stand kesehatan, untuk pelayanan yang kami layani di sini adalah menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini, ranahnya adalah kita melakukan screening. Jadi pasien-pasien itu boleh datang, terutama pasien-pasien yang sehat ya, yang mau melakukan medical check-up. Di sini kami menyediakan mulai dari pemeriksaan penyakit-penyakit menular maupun yang tidak menular. Penyakit-penyakit menular itu diantaranya kami screening adalah seperti TB paru, HIV, kemudian untuk penyakit-penyakit yang tidak menular itu lebih kepada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kanker, kemudian ada beberapa penyakit lainnya seperti kesehatan mata juga kami lakukan screening. Untuk kegiatan kami di hari ini, antusias dari masyarakat cukup banyak yang mau melakukan cek kesehatan gratis, dan rata-rata yang kami lakukan pemeriksaan sejauh ini penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Biak Lumpur ini lebih ke penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti ada beberapa yang riwayat dengan hipertensi, diabetes, kemudian ada beberapa yang memang ada gangguan tajam penglihatan. Itu sudah kami arahkan juga untuk kami lakukan konsultasi.
1: Dr. Teresia Larasati menambahkan, selain dokter umum, terdapat dokter gigi yang memeriksa pasien yang ingin berkonsultasi atau dengan keluhan sakit gigi.
2: Ada juga dokter gigi di sini melakukan pemeriksaan gigi, karena sebagian besar juga masyarakat dengan masalah kesehatan gigi mulut juga. Pasien-pasien yang datang ke stand kami ini, kemudian kami lakukan konsultasi, edukasi, kemudian untuk tata laksana selanjutnya seperti pengobatan, dan kami arahkan ke puskesmas sesuai layanan mereka. Setelah itu kami juga arahkan untuk tindakan-tindakan lanjutan seperti operasi, seperti katarak ataupun pterygium, juga akan bergabung di teman-teman di rumah sakit, karena rencananya pada bulan depan akan ada kunjungan dari dokter spesialis mata yang akan melakukan operasi katarak dan pterygium secara massal.
1: Salah satu warga Biak, Dewi Desviani, merasa senang dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menyiapkan layanan CKG.
3: Untuk tanggapan saya sih bagus adanya kegiatan seperti ini. Kayak kita yang kadang-kadang tuh malas ke dokter ya, pas ada momen-momen kayak gini tuh malah kebetulan gitu bisa sambil ada yang belanja juga, ada yang periksa juga di sini. Periksanya lengkap juga. Kadang kalau kita ke dokter kan hanya periksa satu atau dua aja kalau misalkan darah gitu. Nah di sini malah lengkap diperiksa semua. Kolesterol, ada gula darah, ada asam urat, lengkap. Pokoknya bagus ya. Ini kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Sangat membantu warga-warga yang ada di sini. Terutama kita-kita ini yang kadang malas untuk pergi-pergi ke dokter. Kebetulan di sini ada, jadi kita manfaatkan dengan baik.
1: Sebelumnya kegiatan FBMW 2026 sebagai agenda tahunan Pemda Biak Numfor dengan beragam atraksi seni budaya dan hiburan yang ditampilkan, dan diisi pula dengan kegiatan pasar murah hingga pelayanan cek kesehatan gratis.
4: Rangkaian Festival Biak Menara Wampasi 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah. Tririan melaporkan.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah bertempat di lapangan Cendrawasih Biak, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Festival Biak Munar Wampasi atau FBMW ke-14 yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kabid Perdagangan Disperinda Biak Numfor Maximilian Seninia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan dengan harga bersubsidi yang jauh di harga pasaran. Berbagai komoditas yang disiapkan untuk warga diantaranya beras sebanyak 800 karung atau setara dengan 8 ton, gula pasir yang mencapai 1.200 kg atau setara dengan 1,2 ton, daging ayam sebanyak 600 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 800 buah. Selain itu, tersedia pula susu kemasan yang terdiri dari 20 karton atau setara 960 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit dengan harga 1 kg mencapai Rp55.000 dan bawang merah 1 kg dengan harga Rp50.000.
6: Karena kegiatan kami dua hari, hari ini besok, karena kita cuma tutupan dan hari ini sekitar 800, jadi kita layani hari ini 500, besok lagi kita layani sisa. Barang yang kita bawa, total beras sebanyak 8 ton, 800 sak, gula 1 ton 200,

0: 200 kilo, minyak 800 gen yang 5 liter. Kemudian ayam tadi kami bawa 30 karung, sekitar 600 kilogram ayam. Dan susu, susu dog ada 20 karton. Yang hari ini kami tidak datangkan itu telur. Kami tidak dapat telur di Kota Biak, lagi kosong seperti ini. Nah, jadi itu yang kami, dan masyarakat sangat antusias. Dan ini mereka masih mau lanjut, tapi kami batasi hingga jam 5 sore.
1: Selain itu, harga yang ditetapkan jauh dibandingkan dengan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras Mangka yang di pasaran seharga Rp170.000 per karung, 10 kg, dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar di harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Salah satu warga, Ibu Teno, mengaku senang dengan hadirnya operasi pasar ini. Ia harapkan dapat terus dilakukan pemerintah setiap bulan demi memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Beras, sembako semua, minyak goreng, gula, tepung terigu, sirup. Banyak sekali tadi, peminatnya banyak sekali, luar biasa. Oh, sangat murah sekali dibandingkan yang di toko-toko. Mudah-mudahan kedepannya diadakan lagi. Kalau bisa setiap hari.
3: Sangat membantu ya?
2: Iya, sangat membantu untuk masyarakat.
1: Terima kasih. Untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan batasan jumlah pembelian agar keadilan terjaga dan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga yang hadir di lokasi itu. Kegiatan operasi pasar ini berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu 4 Juli 2026. Tri Rian melaporkan.
4: Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Roni Lololuan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di Biak Sore ini, edisi akhir pekan, Minggu 5 Juli 2020. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di hari ini ya? Senang sekali saya Hanif kembali menemani sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda dan selamat berakhir pekan ya di minggu hari ini. Ya, walaupun terlihat juga angin yang cukup kencang di sore hari ini, pendengar, untuk Anda selalu jaga kesehatan, jaga imun Anda, dan jaga kesehatan khususnya untuk Anda yang lagi berkendara atau memiliki planning ya atau rencana kegiatan apapun yang Anda langsungkan di sore hingga malam hari tentunya. Pendengar, pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali menemani sore hari Anda. Ya, sebelum kami hadirkan musik-musik pilihan menemani sore hari Anda pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi. Ya, kita ke informasi olahraga pendengar, informasi dari nasional, Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Ya, pendengar, Timnas Panjat Tebing Indonesia ini meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini pendengar diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusumadewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Selanjutnya Raharjati Nursamsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Pendengar, perjuangan Desak Made Rita Kusumadewi ini sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Dia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan Alexandra Miroslav dalam perebutan medali tersebut. Ya, pendengar, pada partai final, Alexandra Miroslav ini mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara di IFSC World Cup Krakow pada tanggal 6 Juni 2025 lalu. Kemudian manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Desak Made. Ia menyampaikan pernyataannya saat memberikan evaluasi hasil pertandingan ini pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Ya, sementara itu pendengar, Indonesia juga diperkuat ya oleh Antasafi, Robi Al-Hilmi, dan Desak Made. Pasangan ini berhasil melaju hingga partai final speed relay campuran. Begitu asisten pelatih speed Indonesia Fitriani menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional. Ia menyampaikan pernyataannya setelah pertandingan berakhir di Krakow, Polandia. Ya, lebih lanjut pendengar, Fitriani menyatakan ini masih terdapat nomor pertandingan yang akan berlangsung ya. Ini masih berlangsung pendengar pada hari ini, tanggal 5 Juli 2026. Ya, berharap tim Indonesia kembali meraih hasil maksimal pada nomor berikutnya. Sekian satu informasi membanggakan untuk kita berdengar dari dunia olahraga terkait Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakow di Polandia.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Sembilan enam koma satu megahertz pro satu RRI Biak.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 91,MHz Pro Satu Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Berikan pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berikan kami cukupkan sementara untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani anak menemani minggu hari Anda. Dan nanti jelang pukul 16 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda di sore hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: 90,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami cukupkan untuk kerangkaian lagu-lagu rohani anak menemani sore hari Anda, pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menemani Biak sore ini. Edisi hari ini, pendengar, hari Minggu 5 Juli 2020 Anda. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual, pendengar, yang dapat Anda simak melalui streaming kami dan juga di aplikasi RR News. Dan juga, pendengar, pada pukul 17 nanti akan kami hadirkan untuk Anda satu penyampaian Cek Fakta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Can't keep my

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari,

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di ProSatria Radio, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore untuk Anda, terima kasih juga untuk Anda yang baru menyimak siaran kami di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, berikan masih bersama saya Hanif, pukul 16:55 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, akhir pekan tentu kurang afdol kalau kita tidak bahas terkait ya destinasi wisata di Indonesia tentunya. Kali ini pendengar, destinasi wisata di akhir pekan kali ini kami ajak Anda pendengar ke Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk sambil berjelajah Anda juga bisa mempelajari kekayaan budaya yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Bena. Ya, berikut Desa Bena ini merupakan sebuah perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere. Ya, berikut akses menuju Kampung Bena ini dapat Anda tempuh dengan menggunakan kendaraan sewa dari Bajawa dengan jarak tempuh sekitar 19 kilo ke arah selatan Bajawa. Kemudian dari Labuan Bajo, pendengar, Bajawa ini dapat Anda tempuh sekitar 7 hingga 8 jam melalui perjalanan darat. Ya, letak Desa Bena ini, pendengar, terletak di puncak bukit dengan latar belakang Gunung Inere yang sungguh membuat nuansa Desa Bena ini semakin asri dan eksotis. Ya, pendengar, keberadaannya ini di bawah gunung merupakan ciri khas masyarakat lama, masyarakat lampau yang percaya dan memuja gunung sebagai tempatnya para dewa, dan masyarakat Bena meyakini bahwa keberadaan Dewa Yeta yang bersinggah sana di Gunung Ineri ini akan melindungi kampung mereka. Ya, pendengar, saat ini Desa Bena yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur terdiri dari kurang lebih 45 buah rumah yang saling mengelilingi dengan 9 suku yang menghuni rumah-rumah tersebut, yakni suku Dizi, suku Dizi Azi, suku Wahto, suku Deru, suku Lalulewa, suku Deru Solomae, suku Ngada, suku Kopa, dan suku Ago. Ya, pendengar, yang unik pembeda antara suku satu dengan suku lainnya yakni adanya tingkatan sebanyak 9 buah dan setiap satu suku ini berada dalam satu tingkat ketinggian. Ya, susunan rumah-rumah di Desa Bena ini, pendengar, terlihat sangat unik karena bentuknya yang melingkar ini membentuk huruf U dan setiap rumah ini memiliki hiasan atap yang berbeda satu sama lain berdasarkan garis keturunan yang berkuasa dan tinggal di rumah tersebut. Ya, selain itu pendengar, di tengah-tengah desa ini terdapat sebuah bangunan yang biasa disebut oleh masyarakat lokal yakni Bena Ngadu dan Baga. Keduanya merupakan simbol leluhur kampung yang berada di halaman. Ini sebagai kisanat tapat, tempat upacara adat digelar untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka. Ya, pendengar, Ngadu ini berarti simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya menyerupai sebuah paying dengan bangunan bertiang tunggal dan beratap serat ijuk hingga bentuknya ini mirip pondok peneduh. Ya, pendengar, tiang Ngadu ini biasanya terdiri dari jenis kayu khusus dan keras karena sekaligus berfungsi sebagai tiang gantungan hewan kurban ketika pesta ada. Ya, sedangkan Baga ini berarti simbol nenek moyang perempuan yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah. Ya, pendengar, untuk Anda yang tertarik mengunjungi Desa Bena yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, namun para pengunjung diharapkan untuk mengisi buku tamu dan memberikan sumbangan sukarela untuk biaya pemeliharaan dan pelestarian Kampung Bena. Ya, pendengar, tak hanya bekerja sebagai petani, para wanita Desa Bena biasanya lebih sering terlihat menenun kain khas Flores yang nantinya dijual ke wisatawan dengan kisaran harga ini mencapai Rp300.000. Ya, untuk Anda juga bisa ya, selain ada tenun khas kain Flores, Anda juga bisa membeli shawl tenun khas Bena dengan harga Rp75.000 sampai Rp100.000. Desa Bena, pendengar, menjadi daerah tujuan wisata Kabupaten Ngada. Selain menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik, ternyata keberadaannya juga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Ya, pendengar, ini banyak sekali kalau kita lihat di Desa Bena ini, banyak menjadi daya tarik dari wisatawan mancanegara yakni dari Jerman dan negara Italia.
Ya, bagi Anda pendengar yang merasakan sensasi kehidupan pada masa zaman batu bersama keramahan senyum para penduduknya, ya Anda bisa mengunjungi ya sejenak di Desa Bena di Nusa Tenggara Timur ya jika sedang melakukan perjalanan darat di Florence. Ya, Anda bisa menikmati kemewahan dan kemegahan salah satu warisan budaya Nusantara yang mengagumkan di Desa Bena, Nusa Tenggara Timur. Ya, sekian satu informasi menarik pendengar terkait desa wisata yang bisa Anda kunjungi ya pendengar di Nusa Tenggara Timur. Ya, sambil mempelajari sejarah, Anda bisa mempelajari pengalaman yang ada di sana dan juga Anda bisa ya membeli buah tangan atau handicraft, salah satunya tenun khas Nusa Tenggara Timur atau syal khas Desa Bena di Nusa Tenggara Timur. Sekian satu informasi untuk menambah hazanah kita di sore hari ini pendengar, dilansir dari indonesiakaya.com.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100. Semua jenis yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertalite. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, pendengar, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang benarkan klaim tersebut. Kemudian melansir dari CNBCIndonesia.com, PT Pertamina Persero melalui subholding Commercial and Trading, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo RON 98 dan diesel non-subsidi seperti Dex Lite dan Pertamina Dex, yakni Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora. Pendengar, beliau mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia. Kemudian pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Terakhir pendengar, dikutip dari akun Instagram Pertamina Patraniaga, harga Pertamax di Indonesia sebesar Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.000, serta paling mahal yakni negara Singapura dengan harga Rp42.971. Ya, dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100 semua jenis yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertalite merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian pendengar, saat informasi Cek Fakta kami hadirkan di edisi sore hari ini, Minggu 5 Juli 2026, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Baik, terima kasih pendengar masih menemani Anda di Biak Sore ini pukul 17.14 menit waktu Indonesia Timur. Rekam musik dan informasi kembali kami hadirkan pendengar. Hingga nanti jelang pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kami cukupkan rekam musik dan informasi. Dan juga pendengar kami informasikan dulu untuk penyampaian sholat Nabi, buduk dan kumandang azan maghrib pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar menemani sore hari Anda kembali dengan satu informasi di sore hari ini. Ya, untuk Anda yang memiliki bakat di tarik suara, pendengar ya, ada ajang yang akan diselenggarakan di Biak Numfor, yakni Marisan Idol. Season kedua, kembali hadir ajang pencarian bakat menyanyi di Biak. Ya, pendengar, sukses besar pada penyelenggaran perdana, Marisan Cathy Fan Lounge ini resmi hadirkan kembali ajang pencarian bakat bernyanyi, Marisan Idol Season kedua. Ya, kompetisi ini pendengar siap menjadi panggung bagi para penyanyi berbakat di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Ya, pendengar, untuk diketahui bersama, kompetisi ini akan berlangsung selama 3 hari. Anda catat pendengar pada tanggal 9 hingga 11 Juli 2026 dengan konsep yang lebih menarik, suasana lebih meriah, dan tata kelola yang lebih profesional. Douglas Kurniawan, manajer Marisan Cathy Fan Lounge, mengatakan ajang ini bukan sekedar lomba menyanyi. Marisan Idol dirancang untuk mengasah kepercayaan diri, kemampuan tampil, serta membuka peluang berkarir di dunia hiburan lokal. Iya, kemudian pendengar, pendaftaran ini kini telah dibuka ya dengan biaya registrasi sebesar Rp250.000 per peserta, dan para peserta ini akan bersaing memperebutkan hadiah utama dengan juara 1 dengan hadiah 2 juta, kemudian juara 2 dengan hadiah sebesar Rp1.500.000, dan juara 3 dengan hadiah sebesar Rp1 juta. Ya, pendengar, bagi Anda yang mendaftar atau mengetahui syarat lengkap, bisa langsung ke Marisan Cathy Fan Lounge atau melalui media sosial Instagram di @marisancathyv dan kontak di 0813-8083-7666. Ya, sekali lagi pendengar, untuk ini ya, kompetisi ini akan berlangsung selama 3 hari pada tanggal 9 hingga 11 Juli 2020, Anda. Ya, untuk Anda yang ingin mendaftar pendengar, ini bisa langsung Anda ya melansir ke media sosial Instagram atau bisa langsung ke Marisan Cathy Fan Lounge di Instagramnya @marisancathyv dan kontak di 0813-8083-7666. Sekian satu informasi kembali pendengar di sore hari ini terkait Marisan Idol Season kedua kembali hadir ajang pencarian bakat menyanyi di Biak.

ingat semuanya. Keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now hold it, you listen to me, bye bye. Ini tak kemudian.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku carut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Itu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 MHz Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 17:53 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami. Jelang kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18:05 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Qiyadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami 9,1 MHz Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI via kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18:34 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda sejenak pendengar untuk satu informasi. Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda satu berita kehilangan. Pendengar, berita kehilangan dari Bapak Guru Sam di Kampung Baru. Pendengar, isi berita kehilangan, telah hilang atau terjatuh sebuah handphone berwarna hitam merek Samsung dengan tipe A17 4G pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami ulangi, berita kehilangan dari Bapak Guru Sam di Kampung Baru, telah hilang atau terjatuh sebuah handphone berwarna hitam merek Samsung dengan tipe A17 4G pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar, diperkirakan hilang atau terjatuh di sekitar Gereja Katolik Rahiman Ilahi sampai area Jalan Yafdas, Kampung Baru. Selanjutnya, bagi yang menemukan dapat menghubungi Bapak Guru Sam dengan alamat Jalan Yafdas, Kampung Baru, nomor 9, lorong samping SMA Negeri 1 Biakota. Atau Anda dapat menghubungi kontak 0823-4551-8464. Sekali lagi pendengar, 0823-4551-8464. Atau dapat Anda antarkan ke kantor RRI PA. Sekian satu informasi berita kehilangan kami informasikan untuk Anda, pendengar. Raga Musik di informasi kembali kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama, pendengar, penyampaian warta berita Korwil selintas Tanah Papua melalui Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selalu melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Arwana.
1: Arwo Mansar.
2: Oh, arwah anak.
1: Arwah, selamat pagi kakak.
3: Oh, selamat pagi juga dek. Pagi-pagi gini mau kemana?
1: Sapi beli susu dulu kakak. Habis itu sapi main boneka dengan teman-teman.
3: Hah? Sapi beli susu? Sapi main boneka?
4: Kata sa menunjukkan kata saya, sedangkan kata pi adalah pergi. Ada juga kata ko untuk kamu dan kitorang untuk kita.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu lagu dari Nadif Basalamba mengantar kita di pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Saat lagi pendengar akan kita ikuti bersama, kita bergabung ke Jayapura, penyampaian warta berita Korwil selintas Tanah Papua.

0: pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompak RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompak RRI Jayapura. Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompak RRI Jayapura, tempatnya kau yang

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Ya, Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara pendengar, Papua Selintas Sepekan untuk edisi malam ini kita simak bersama produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Salam jumpa pendengar, bersama saya Lina Umasugi dalam paket Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 Juli 2026. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua akan kami rangkum untuk Anda, dan inilah paket Papua Selintas Sepekan selengkapnya. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua, sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ia mengatakan banyak putra-putri Papua telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun hingga kini masih belum memperoleh pekerjaan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penanganan anak putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Kabupaten Mimika.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
4: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkum dan berdayakan bersama. Karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, program, dan mekanisme pemberian bimbingan sosial, sehingga dapat diterapkan secara cepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
5: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Aparat Cyber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsu Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsu Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsu Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
2: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
1: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
2: Nah, adapun identitas korbannya adalah MW. Kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS. Perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS. Perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II. Ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
1: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan rapat kerja konsultasi daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong APindo memperkuat pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian, produk-produk asli Papua memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jeverdian, mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
4: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang tiga provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga untuk bagaimana dalam upaya kita melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan demokrasi yang berkualitas.
3: Sementara Ketua KPU Papua Selatan, Teresia Mause, menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU, terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
5: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap memangku merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada, karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya, karena pengalaman kemarin kami pilkada 2024 Bos Mendigo itu pada saat sidang di MK Mahkamah Konstitusi itu kita menggunakan JPN, dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan ya KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, dan puji Tuhan alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bos Mendigo.
3: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan, tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Saudara pendengar Papua Selintas Sepekan telah kita simak bersama dan sudah disampaikan oleh rekan kami Lina Umasugi, dan saat ini pendengar sudah pukul 19.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini cepat.

0: kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah

90,1 FM Pro 1 RRIBA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRIBA pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, masih bersama saya Hadir menemani nuansa malam hari Anda pendengar. Selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Kristen, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, yang akan disampaikan oleh Ibu Mona Lisa Sawen. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Shalom, salam sejahtera bagi semua pendengar dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan Yesus karena atas segala kasih penyertaan Tuhan bagi kita sekalian, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Pendengar kekasih Kristus, saat ini kita bertemu kembali dalam acara siaran mimbar agama Kristen. Dan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita terdapat di dalam Alkitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-19 dan ayat Nats Ibrani pasal 11 ayat 17 dengan tema renungan saat ini, yaitu Iman Abraham. Saudara pendengar, mari kita berdoa untuk mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan di malam ini. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, sumber kasih karunia, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih Tuhan izinkan menghirup nafas kehidupan. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai terang bagi jalan kami. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus, berikanlah hikmat Roh Kudus-Mu untuk pimpin kami, agar kami Tuhan mampukan untuk dapat melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Amin. Pembacaan Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 17 yang berbunyi, karena iman tak kala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ibrani pasal 11 ayat 17 terjemahan baru. Pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, Abraham adalah seorang pribadi yang selalu berhadapan dengan pilihan yang tidak mudah. Sejak Allah panggil dan perintahkan Abraham untuk pergi, dia pergi tinggalkan kampung halaman, tinggalkan keluarga, tinggalkan sahabat, dan tinggalkan semua yang nyaman ke tempat yang Allah tunjukkan kepadanya. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 12. Pilihan untuk taat dan percaya pada Allah juga membuatnya harus berpisah dengan keponakannya Lot. Dan pilihan yang paling berat adalah mempersembahkan anaknya setelah berjanji. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di laut jika dapat dihitung. Padahal usia Abraham dan Sarah tidak muda lagi waktu mereka mendapat Ishak. Abraham dan Ishak berjalan kaki dalam jarak yang sangat jauh, 3 hari lamanya perjalanan untuk sampai di Bukit Moria dekat Yerusalem, tempat di mana Abraham harus mengorbankan Ishak anaknya yang sangat dikasihi, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kalau kita pikir dengan pikiran kita sebagai manusia, selama 3 hari perjalanan yang jauh untuk melakukan pengorbanan, yaitu anaknya Ishak, anak satu-satunya, maka dia bisa melakukan tindakan untuk membatalkan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Abraham tidak melakukan itu, karena Abraham melakukan semua bagi Allah dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan menyediakan anak domba bakaran baginya. Kejadian pasal 22 ayat 8. Abraham melakukan semuanya karena dia beriman sungguh kepada Allah. Pada bagian ini bisa kita lihat dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, perintah Allah adalah suatu proses ujian iman. Abraham seorang pribadi yang taat kepada Allah. Sejak Allah janjikan keturunan yang banyak kepada Abraham, dia tetap percaya walaupun usianya dan istrinya sudah tidak muda lagi, dan itu sangat mustahil bagi manusia untuk mendapat keturunan. Ketaatan terus diuji. Allah perintahkan Abraham untuk sesuatu yang sangat berat. Seorang bapa yang sudah lama mengharapkan anak, tetapi saat sudah mendapat anak, Tuhan perintahkan untuk anak itu dikurbankan. Allah mau menguji iman Abraham. Apakah dia masih tetap sama taat pada Allah, atau taat itu sudah berubah
karena dia sudah mendapat apa yang dia harapkan, yaitu seorang anak. Seringkali sebagai manusia kita taat pada Allah saat kita butuhkan jawaban Allah atas apa yang kita harapkan, tetapi kemudian taat, setia, dan cinta pada Tuhan hilang saat kita sudah dapat apa yang kita mau. Lalu hal yang kedua, taat pada perintah Allah adalah bukti iman. Abraham tetap taat pada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Allah janjikan keturunan seperti bintang di langit. Tetapi baru saja Allah memberikan anak pada Sara istrinya, Allah justru meminta untuk dikurbankan di atas gunung yang Allah tunjukkan. Dan perjalanan menuju gunung adalah perjalanan perang batin seorang manusia yang adalah bapa, yang sayang kepada anak tetapi harus taat pada Allah sang pencipta. Anak yang dikasihi dan diharapkan, dan itu pasti bukanlah hal yang mudah bagi seorang Abraham. Tetapi dari tindakan dan kata-kata Abraham jelas bahwa dia tidak ragu akan cinta kasih dan janji Allah kepadanya. Dia lakukan semua yang Allah perintahkan. Dia tidak tunggu lama, dia tidak pikir panjang, tetapi ketika Allah perintahkan, dia langsung melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 22 ayat ketiga dan ayat yang keenam. Maka dapat kita lihat kesungguhan hati seorang Abraham. Dia begitu yakin bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, karena dalam pengalaman iman bahwa Allah tidak pernah tinggalkan Abraham dan selalu memberikan pertolongan. Lalu hal yang ketiga, iman yang sungguh tidak akan mengecewakan. Ujian iman Abraham adalah saat Ishak bertanya, kalau semuanya untuk kurban bakaran sudah ada, lalu mana kurban domba yang akan dikurbankan? Tetapi dengan kekuatan hati, Abraham menjawab bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Ketaatan Abraham turun pada Ishak. Saat akan dikurbankan, Ishak sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia percaya pada Tuhan dan juga percaya pada bapanya. Apapun yang dilakukan oleh bapanya, itu yang terbaik. Dan Tuhan tidak kecewakan mereka. Tuhan sediakan korban bakaran baginya. Dan hal yang keempat, iman yang sungguh berbuah bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Ketaatan Abraham dan tindakan Ishak yang percaya pada bapanya sebagai suatu tindakan iman yang luar biasa dari keluarga Abraham. Dia tidak jadi persembahkan Ishak sebagai kurban bakaran, tetapi Abraham telah mempersembahkan Ishak sebagai buah dari kepercayaannya kepada Allah, dan Allah memberkati Abraham. Berkat itu bukan hanya untuk Abraham, tapi juga untuk keturunannya. Kata penting, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau telah mendengarkan firmanku. Berbuat setelah mendengar firman adalah suatu keputusan penting, walaupun tidak mudah, sebab Allah menghargai setiap tindakan kita dalam melakukan apa yang dikehendaki Allah. Abraham adalah seorang tokoh iman yang luar biasa. Ia lakukan apa saja untuk membuktikan iman dan percaya kepada Allah. Dia rela memberikan anaknya tanpa protes dan minta pertimbangan Allah. Saudara pendengar kekasih Kristus, jadi sebagai pengikut Kristus, pahami bahwa perintah Allah adalah pembuktian ketaatan kita pada Allah dalam segala situasi. Karena banyak orang bisa bilang saya percaya, tetapi keadaan dapat merubah kata saya percaya, tetapi tidak mau berkorban bagi Allah. Karena iman kepada Allah adalah suatu bukti tindakan nyata. Kita tidak dibuat rugi kalau percaya dan taat pada kehendak Allah. Ada berkat yang diberikan bagi kita ketika kita taat, juga bagi keluarga kita, anak cucu, dan juga kita sebagai saluran berkat bagi orang lain.
Maka saudaraku yang terkasih, persembahkanlah segala yang terbaik bagi Allah, termasuk kehidupan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dengan tanamkan nilai ketaatan dan percaya kepada Allah. Karena taat dan percaya yang kita tunjukkan dalam hidup sebagai bukti iman kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Demikianlah acara siaran mimbar agama Kristen di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya dipamit dari ruang dengar Anda, mari kebersamaan kita di Biak Sore ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Ya, selepas ini pendengar, rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini. Garanti jelang kebersamaan tepat pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Selepas ini juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar melalui di Biak malam ini, kami hadirkan satu sandiwara radio. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Ayo, dimakan dulu. Keburu dingin makanannya.
1: Wah, sepertinya enak nih.
0: Gimana rasanya? Enak tidak?
1: Enak, enak-enak. Sangat enak.
0: Yang benar nih.
1: Iyalah, Tom. Rasanya enak. Masa aku mau tipu lidahku sendiri sih?
0: Baiklah kalau gitu. Dihabiskan ya semuanya. Jangan ditinggal sisa.
1: Pastilah, Tom.
0: Oh iya, Wi. Kemarin kamu dimarahin mama kamu ya? Kenapa?
1: Sebenarnya tidak kenapa juga, hanya aku yang salah sih.
0: Salah apanya, Wi?
1: Itu, aku saja yang kelupaan karena terlalu keasyikan sendiri sampai aku lupa pesanan mamaku. Aku lupa beli keperluan buat di rumah. Aku merasa bersalah, Tom.
0: Oh, aku kira ada masalah apa gitu. Baiklah,

0: ada yang traktir nih. Aku boleh gabung?
1: Boleh lah.
0: Makasih.
1: Jen, kamu mau menu apa? Biar aku pesan.
0: Gak usah repot-repot, Tom. Aku masih kenyang kok. Iya, baru makan sejam yang lalu.
1: Baiklah kalau gitu.
0: Loh, wajah kalian berdua kelihatan serius gitu. Seperti ada sesuatu, iya. Atau karena aku di sini, iya.
1: Ya ampun, Jen. Gak ada apa-apalah. Masa kita gitu sama kamu?
0: Terus? Emangnya ada apa?
1: Itu si Dewi.
0: Kenapa si Dewi? Ada beban berat gitu?
1: Udah, tanyakan saja dululah. Please, jangan keras gitu suaranya. Tuh, banyak orang liatin kita. Ini Jen, Dewi itu sangat merasa bersalah. Sebab kemarin dia disuruh mamanya beli kebutuhan rumah. Tapi entah kenapa, dia lupa. Terus kena marah.
2: Benar, Jen. Apa yang Tommy katakan?
0: Cileh, masalah gitu saja jadi berat banget ya buat kamu.
2: Iyalah, kan kasihan mama sudah menunggu lama di rumah. Tapi aku justru keasikan dengan diriku sendiri dan lupa beli pesanannya mama.
1: Betul itu, Wi. Harusnya kamu nggak boleh lupa atau abaikan perintah orang tua. Dosa.
2: Iya deh, Tom. Aku sadar.
0: Halah, gitu aja dipikirin. Kalau soal cuma lupa gituan, aku mah lebih sering. Nanti juga mama kita bisa pergi beli sendiri. Atau suruh bapak aja, bereskan.
1: Jenny, bisa ya kamu seperti itu sama orang tua? Kualat nanti kamu. Gak takut ya?
0: Siapa takut? Ya sudah. Kalau gitu, aku pamit duluan ya. Mau shopping. Dah.
1: Jenny, Jenny. Belum tahu rasa dia. Mentang-mentang anak perempuan satu-satunya.
2: Biarin saja, Tom. Ntar baru dia sadar sendiri.
0: Halo, Mama. Lihat nih, aku bawa apa coba. Ada baju baru, ada HP, ada...
3: Jenny, kamu itu ya, lebih mikir untuk kebutuhanmu daripada keluarga sendiri.
0: Alamah, ini kan pakai uangku sendiri. Mama kok jadi risih sama Jenny?
3: Kamu itu, kalau dibilang selalu saja membantah. Sekarang, kamu tolong ke kios depan. Belikan dulu minyak goreng.
0: Jenny kan capek, baru juga sampai. Mending ibu nyuruh adik lah.
3: Jenny, makin buruk saja kelakuanmu. Kualat nanti kamu.
0: Sudahlah, Bu. Jenny tambah capek kan jadinya.

0: Tommy, coba lihat, itu kan Jenny. Lagi apaan dia di toko?
1: Pasti dia lagi disuruh mamanya belanja kebutuhan keluarga. Ayo kita dekatin.
0: Cie, lagi borong ya. Iya nih Jen, malah banyak lagi. Pasti disuruh mamanya belanjaan keperluannya kan?
2: Heh, kalian ini ya, sok tahu. Ya aku beli ini untuk keperluan aku, bukan keperluan rumah. Emangnya aku ini babu apa? Yang selalu disuruh kesana kemari, beli ini itu, iya.
0: Loh, kok jadi garang? Kita kan cuma tanya doang. Pikirnya kamu lagi belanja karena disuruh mama kamu.
2: Heh Dewi, Tommy, asal kalian tahu iya, aku tuh pada bentrok sama mamaku gara-gara selalu nyuruh aku. Dan aku ini beli pakai duitku sendiri. Hah, sudahlah, malas ngomong sama kalian.
1: Astaga, Jenny, kamu harus rubah sikap kamu. Jangan sampai durhaka. Kualat kalau melawan orang tua.
2: Bukan urusan kalian. Emang aku pikirin?
3: Jenny, awas!
0: Jenny!

0: aja kamu hanya keserempet. Coba kalau kena pun, gimana nasib kamu, Jen?
1: Betul, Jen. Kami tak tahu gimana kalau benar-benar ditabrak.
2: Duh, makasih ya, Tommy. Dewi, kalian udah peduli sama aku. Maafin sikapku ya.
1: Pastilah, Jen. Kita sudah memaafkan kamu.
0: Benar, Jen. Aku juga. Tapi baiknya kamu minta maaf sama mamamu.
2: Ma, maafin Jenny ya. Jenny sudah berlaku tidak baik.
3: Iya dong, sayang. Mama tetap memaafkanmu. Kamu kan anak perempuan mama satu-satunya.
2: Makasih, Ma. Ternyata benar. Kalau surga itu di toa apa kaki mama?

0: menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.
0: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panala juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan jelang bersama disampaikannya buletin Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, pukul 21 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sibidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sibidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
14: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
16: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
17: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia. Mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
20: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan. Salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
22: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
22: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, jadi sudah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Biak Robine.
1: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di malam hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Saya Mary Mai kembali hadir menemani malam Anda semua di mana pun Anda berada. Pendengar Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Biak ya. Ya, saat sekarang sudah pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kembali ruang dengar Anda akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengan segala aktivitas rutinitas Anda di tempat usaha Anda ataupun yang berada di tempat tugas. Selamat malam dan selamat menjalankan tugas. Semoga semuanya berjalan lancar ya, tanpa kendala apapun. Ya, menemani saat istirahat Anda, pendengar, untuk Anda yang sudah beristirahat di malam hari ini sambil santai menikmati suasana malam ya. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Jangan lupa periksa kembali pekerjaan ataupun perlengkapan kantor yang akan dibawa esok ya. Ya, baik, selamat malam dan selamat istirahat di malam hari ini. Dan selamat mendengarkan teman-teman nostalgia yang kami hantarkan di FM 96,1 MHz RRI Digital Pro 1 RRI Biak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Itu Mas ya yang baru saja dilantunkan oleh Bruri Marantika sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, seperti syair lagu tak selamanya diam itu emas. Ya, hal ini kerap didengar dan saat ini kita mendengarkan ya, bisa sedari di bangku sekolah ya, kita pernah mendengar lagu ini. Ya, pendengar, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan makin kompleksnya kegiatan manusia ya, pepatah ini relevansinya bisa berkurang. Diam itu emas ya, tergantung situasi di mana kita berada. Ya, betul, kemampuan mendengar masih penting untuk terjaganya komunikasi yang baik. Nah, kapan diam itu tidak emas? Ya, pendengar, pada dasarnya ketika ada hal-hal yang menyangkut tentang keselamatan jiwa dan raga dan pengembangan diri, diam bukan alternatif yang menjanjikan. Situasi tersebut akan atau mungkin sudah sering kita temui dalam kehidupan kita ya, sehari-hari ya, bertanggung jawab atas perbuatan yang salah. Biasanya hal ini terjadi ya di saat situasi menyangkut setidaknya dua orang atau lebih ya. Contohnya saat teman-teman menjadi sebuah kepala koordinasi ya, pastinya teman-teman sudah memegang kepercayaan antar staff. Tetapi beberapa di antara kita masih baru dalam dunia event atau belum terbiasa untuk memberi laporan keuangan. Saking fokus pada hal-hal yang kurang mendesak, laporan yang dimaksud hampir terlupakan dan ada ketidakjujuran padahal penting untuk keperluan jadwal acara yang diselenggarakan dalam satu minggu. Nah, pendengar, risiko dalam diam itu ya, boleh saja dikatakan diam itu emas, tapi ada mempunyai risiko. Memilih untuk berdiam ya menjadi solusi yang bijak. Akan tetapi seiring waktu berjalan, aktivitas ini juga bisa berdampak bagi kita yang merasakan. Yang pertama, banyak berdiam tanpa memilah permasalahan dalam menciptakan bom waktu ya. Ketika ada ketidakjujuran, risiko dari perbuatan tersebut bisa cepat atau lambat membuat rugi orang-orang yang terlibat. Terlebih lagi kalau penanganannya tidak segera, bisa-bisa memakan korban yang semakin banyak. Ya, baik pendengar. Kedua, di berbagai kesempatan ya, kita bisa membangun komunikasi yang baik ya. Jadi pendengar, tak selamanya diam itu emas ya. Mengapa diam itu tidak selalu menjadi emas untuk kita, tetapi mengajarkan kita memperbaiki diri kita menjadi yang terbaik. Oke, selamat malam untuk semuanya yang malam hari ini mendengarkan siaran Rosatu Radio. Masih di ketinggian frekuensi 96,1 MHz.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

1 Mega Hertz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di ketinggian frekuensi 96,1 Mega Hertz ya. Ya, cuaca di hari ini ya masih kurang lebih bersahabat ya pendengar, hingga sore tadi ya masih saja disertai angin yang cukup kencang ya, dan malam hari ini pun juga masih terasa ya. Oke, tetapi tidak mengurangi semangat Anda yang masih terus jalani aktivitas rutinitas Anda. Apalagi kita Kota Biak ya, merayakan pesta Munara Wampasi ya, pesta budaya Biak yang dilaksanakan di bulan Juli 2026 ya. Baik pendengar, masih lagu-lagu hiburan menemani Anda semua di malam hari ini. Dan pendengar, kali ini akan saya hadirkan lagu-lagu Pesona Nusantara di acara Pesona Nusantara, menemani dorang semua, Mansar Binsar, Awin Kamam, Insos Kabor, naik dorang semua. Ya, pendengar Nusantara plus satu dari Biak, di mana saja berada, yang ada di seputar Kota Biak ataupun Anda yang ada di era digital, malam hari ini lagi mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Kita bersama di acara Pesona Nusantara.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi biasa nggak be?
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: jati diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

acara penghujung acara hiburan pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah dengan setia mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Selamat malam dan kita jumpa kembali esok pagi di frekuensi 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam, Syawima Kasumasa.

0: Dari head to headnya sendiri, kalau bicara sejauh ini head to head secara keseluruhan antara Meksiko versus Inggris ini bagaimana, Bung Ari?
1: Iya, kalau dari rekaman di yang ada di FIFA ya, mereka menyajikan ada dua kali pertemuan yang sudah dijalani oleh Meksiko dan Inggris dalam pertandingan resmi begitu. Satu berakhir imbang, kemudian satu berakhir kemenangan untuk Inggris. Skornya 2-0 itu salah satu, satu-satunya kemenangan itu di 17 Juli 1966 gitu. Oh. Itu di Piala Dunia juga. Saya kira ini meskipun sudah sangat lama sekali ya, tapi saya kira ini bisa sedikit menjadi petunjuk gitu bagaimana nanti hasil akhir pertandingan harus dilatih. Meskipun nanti dramanya banyak, saya kira sebagai salah satu yang menggemari bola gitu, saya melihat kalau Inggris nanti masih sedikit bisa diunggulkan.
0: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pertiga malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Ya, jaya selalu, Bung Lukman.

0: Pendengar, dini hari nanti akan ada pertandingan di mana Brasil versus Norwegia. Ini akan berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan juga ada Meksiko versus Inggris akan berlangsung pada pukul 7 pagi.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan barang bukti fantastis dalam operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Langkat Syahafandin alias Ondim. Penyidik menemukan sedikitnya 55 keping logam mulia jenis platinum dengan total berat mencapai 55 kg di dalam mobil milik tersangka. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengungkapkan bahwa puluhan kilogram platinum tersebut ditemukan saat tim menyergap mobil Ondim dalam operasi senyap pada Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Kami hadirkan konferensi pers KPK terkait dengan OTT Bupati Langkat.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan, kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik, kami persilakan untuk menyampaikan kronologi konstruksi dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilakan.
3: Terima kasih, Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya, kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK, saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat, dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah, dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Sperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah dengan rincian tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer dua kali melalui saudara ZK selaku driver bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026 150 juta lagi melalui saudara ZK. Pada akhir Juni 2026 SAF kembali meminta kepada saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026 YQB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi YKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 YKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH, ini orang dekat bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan, yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat saudara SYH selaku orang dekat bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SIH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF. Yang terhadap barang bukti ini, 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada dua rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Itu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya, di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima, diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, tentu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi, disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di rutan Polda Sumatera Utara. Di kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK, khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan pemindahan tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir, Mas Budi, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Dari peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT bupati dan terpilih menjadi bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat. Dan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, Survei Penilaian Integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah, nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam.
5: program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor di susul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celsius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan. Dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Rido, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Shein Paitinama, Jordi Amat, dan Mauro Zilstra menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan. Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
7: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan baik dari dalam maupun luar negeri yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
4: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kapasitas tenda jemaah haji di Mina. Ia mengatakan luas lahan lokasi jemaah haji di Mina tidak bertambah, namun jumlah jemaah terus meningkat setiap tahunnya. Sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lomek, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur terbakar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2026 malam belum ada laporan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Juli 2026 di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan migas Medco untuk membantu penanganan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian atau lembaga. Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam posko, Menteri Jumhur mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai hari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang, gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benerin. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Peristiwa. Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait, dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026 dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online, spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting gitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu. Dan ini dalam konteks media sosial, kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana, apapun kontennya. Ini kontennya, konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan
info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau Anda termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih, ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung
kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam Tuduh Poin Kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: sering berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Lukman, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebenarnya tidak siap gitu, tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya. Ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya? Bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs, ya, statistik kita sebutkan 128%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa? Yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Selama kelamaan dengan promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita bermain dengan perang psikologi ini sekarang.
0: Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang dijauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling penting, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah, ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi. Karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu ala berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber.

0: karena udah masuk ini artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita kognisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada. Karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
1: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
0: Ya, dan itu biasanya juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
1: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
0: Ya memang karakter ini memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya. Dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka-mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang masih jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus apa kendaraan umum, itu belum ada. Itu kita bisa melakukan hal itu sama sih, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
1: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini. Justru larinya ke situs judi online. Bagaimana, Pak?
0: Ya, saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Iya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
0: Antisipasi. Tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya fansnya apa judi online itu akan masif.
1: Nah, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya kayak apa namanya paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi ya, untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk untungan, tapi mereka bertanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya, Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya. Iya. Masalahnya itu diterapkan atau tidak itu anda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya. Iya. Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi, harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
1: Ya.
0: Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau di pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya. Yeah. Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya, saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah, itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Sampai detik ini kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur, hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu tapi nggak mau tahu gitu. Hari ini kasih tahu besok lupa gitu. Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang sudah tadi sampaikan, harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya, kalau narkoba kan banyak sekali. Nah, kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya, terus bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah, kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen. Yeah. Kita bereaksi, kita umum buat ke publik. What time, so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
1: Iya. Yeah. Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
0: Malam, Mas Lukman. Yeah.
1: Pendengar, founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar itu memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh,
0: Pak Caswa. Nonton Bu,
1: ngopi nih ya. Lama
0: ngopi, iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu.
1: Brazil
0: nih.
1: Brazil sama apa?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, nanti malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil?
0: Ah, mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Ini saya ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro 3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, Mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung.
0: Iya.
1: Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau dipinta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya,
2: salam sehat.
0: Ya, salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Ya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, nah itu langsung blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena sudah dikat duluan. Kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan,
0: kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar, jadi langsung di blacklist. Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus, misalkan game nih, dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler. Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Nah, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Nah, kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini harus. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon, loh kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu, orang-orang ya maaf aja sih, orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya tuh nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: sampai okay. habis ya. Baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu istilahnya nomornya di refurbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama ya. Dan saya juga sering nomor lama, saya beli nomor baru tapi sudah banyak yang chat, nah ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli Sibolga, selamat dini hari Pak Matauli, apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabil, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabil. Ini sejak kasusnya utama Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita. Apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya, akun-akun robot yang mau kasih judol pinjol,
0: yeah.
3: Ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah. Ya,
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak. Kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, yeah. Di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Adil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan.
0: Iya. Yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax, gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak, ya kan, pornografi online, ya kan,
0: yeah.
3: Online scamming kan, gitu Bung Sabil,
0: yeah.
3: Ya Komdigi, saya pikir jangan lenturlah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah.
3: Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan sekarang aja, Bung Sabil ya, yang nggak kita di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu,
0: iya, kan? Spam itu, iya.
3: Ya produk, ya spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka YouTube langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu,
0: iya.
3: Kan anak-anak juga terkena begitu kan, okay. Tentang itu jadi, yeah. Harapannya diperkuat aja Bung Sabil, yeah. Ya kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini,
0: iya, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya, untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar, ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari Bu
0: Kir. Ya silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain ini
0: juga. Iya, suara radionya dikecilkan dulu Pak.
4: Ya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya sangat-sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa judi online harus dihilangkan ini Bung Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini. Kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan di atau bagaimana?
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bung Fadil. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua Bung Fadil ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Ya, berhasil menang.
0: Ya, berhasil menang. Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya. Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Selamat dini hari, tetap semangat ya.
0: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti sampai ya. jam 5.
5: Baik, masalah judi online itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, belum masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana berkomunikasi, satu saling menutupi. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertora harjo, kata bahasa Pak Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online. Apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya itu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu. Nanti dia akan terbongkar di mana. Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusia, kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin buksit lah kalau sananya negara tidak bisa ngatas itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada dihukum mati. Harga mati itu sudah, nggak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita nggak bisa. Makanya semua mau sukses ini, kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton Pak, Sungai Makam penuh Pak.
0: Baik Pak Buniman,
5: nanti
0: ini
5: jadi uang nanti untuk mamur. Kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan Pak?
0: Baik Pak Buniman, kita sudah jelang warta berita.
5: Terima kasih. Semangat bertugas. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Buniman, dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 1 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33, 34, 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak itu di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Apa ada istilahnya, saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau itunya ya, bandarnya.
1: Baik.
2: Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
1: Ya.
2: Mengirimkan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan jadi kita ke ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi, komunikasi itu sudah ada ahlinya. Ya itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Ya, tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil, karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia kan
1: penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak, dan servernya di sana gitu.
2: Sedangkan di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet ya, yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Nah, saya juga nggak mau menyebutkan negara tetangga kita.
1: Iya.
2: Dia nggak mau ikut mengenai konvensi money laundering itu, pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu apa yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang gitu, ya bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negaranya memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat diminta pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri.
1: Iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Akan
2: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia. Dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa bisa mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir besok tumbuh lagi ini lagi gitu
1: nah itu
2: lagi,
1: ya
2: memang, ya mesti gitulah mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar

0: mereka sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh. Hmm.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
0: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Oh, orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya, iya. Karena kalau pengguna ini korban jadi, gitu ya.
0: Menurut undang-undang ya, yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
0: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti. Ya. Dengan ini orang memang klik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
0: Ya tidak sengaja.
1: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak ini pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
0: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuma kalau ya, kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Ya dianggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
1: Iya.
0: Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia memang mengupload gitu ya. Itu yang dikenakan gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia gak fisik, gak pegang kartu.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, gak pegang kartu.
1: Iya.
0: Iya, dia gak pegang chip gitu kan.
1: Gitu. Baik. Pak Kodri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
0: Oh, boleh,
1: ya, silakan. Pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
2: Kilas berita. Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026. Di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Kodri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
0: Iya.
1: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kodri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
0: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup.
0: Nah,
1: ya?
0: Cuman mungkin dikasih jeda waktu sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah
0: berarti
1: cukup,
0: itu
1: ya?
0: Niatnya udah ada gitu loh.
1: Oh,
0: nah, cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, gitu loh ya kan. Ya mungkin juga.
1: Karena itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
0: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai. Kalau cuma di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan.

0: Gitu. Nah, sengaja dia sentuh. Pas dia ini kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan? Jadi operator itu akan kasih pop up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu.
1: Yeah.
0: Wah, ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja di delete aja sama dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
0: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kenal. Udah, itu sih gak, soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan, sekarang dengan KUHP yang baru gak ada masalah tuh. Udah menjadi alat bukti.
1: Ya.
0: Alat bukti digital itu kan.
1: Iya. Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial yang ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini?
0: Nah, ini kan begini. Misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya. Iya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan. Dia pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau. Ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan?
1: Iya.
0: Kalau kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan?
1: Iya.
0: Nah, mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Iya, harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya dan.
0: Sudah cukup kan? Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
0: Ya, kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan, sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, nah karena walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerjasama dengan aparat hukum di negara itu. Nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi kita cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam. Pendengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Sudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih? Terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih? Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya yeah, Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang?
0: Ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin dikekang semakin menjadi jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, bukti sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Nah, kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang? Ya saya bayar ya. Jadi semua sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada main judi.
0: Tapi maka kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak.
0: Oh.
2: Install RR digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya? Satu minggu 10 hari kayaknya. Antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu. Ya, baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita, Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra,
0: Bapak. Oh iya.
2: Tunanetra total ini dari Karanganyar.
0: Iya.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi. Mm-hmm. Susah itu diberantas itu Bung, sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri itu untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya.
0: Mm-hmm.
2: Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu.
0: Yeah.
2: Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu.
0: Yeah.
2: Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan.
0: Betul, iya. Yeah.
2: Bisa ditekan.
0: Iya.
2: Yeah. Bung Sabil. Ini saya mau mengucapkan terima kasih.
0: Iya.
2: Yeah. Pada RRI ini, RRI Digital, Laga Prancis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya. Yeah. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada, Pak.
2: Iya, Prancis terus.
0: Iya.
2: Iya. Itu teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra. Karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki.
0: Yeah.
2: Radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI. Karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat mengena sekali.
0: Oh iya, yeah, iya.
2: Yeah. Oh, sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI digital. Itu ya Bung Sabil ya.
0: Siap, iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, sampai lagi.
0: Iya. Iya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengar era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Sering oh gitu?
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama jadi pengarah acara Zidan ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar.
0: Iya.
3: Kalau ada spam itu jangan direspon.
0: Mm-hmm.
3: Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah, lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, mas win, skater, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Ya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya iya, pokoknya ya terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari itu. Dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang
3: iya,
0: setting ya.
3: Iya, benar. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua tuh.
0: Oke. Baik Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Ya.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam
0: sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judol ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdil, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin? Malam.
4: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentar saya, Bu Sabil. Memang judi sejak memang sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa sulit diberantas. Cuman ya itu saya terima kasih, barangkali tutur kata tidak kenal atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan, pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya, di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali, karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya. Kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Jam 4.
5: Iya.
0: Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan,
0: iya.
5: Bisa mengurangi, Bung.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat dan
0: iya,
5: persuasi begitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan ini kan semacam hobi juga, jadi susah
0: dihentikan. Iya.
5: Iya. Tadinya cuma iseng-iseng, tapi karena asik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya, pemain kan?
5: Oh, bukan. Enggak bahasa anu apa cek ngerti tentang orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya.
5: Kan, ya. Dan mungkin satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa kerja yang satu ini tidak baik, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
5: Ya. Buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Pos 1 Makassar, seberapa di jam 8 pagi ya. Ya, itu sampai di tanah. Iya.
0: Oke. Okay.
5: Demikian informasinya ya.
0: Baik, Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar, Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya, seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri, dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini, agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer Humas KAI Dap 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Tanya pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah,
6: jadi
5: rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
8: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
8: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
7: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan
6: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
9: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
6: Baru ada seminggu
9: jualan tetap?
6: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda dimanapun berada bersama kami, inilah Pro 1 RRI Bia kembali mengudara menemani Anda di edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Amanda Loli dan operator teknik Bung Yohanes Samperante yang menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 5 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar antara Brasil versus Norwegia. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Kini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola. Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, penjaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, ada Martinho, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Ager dan juga pemain Sanderberg nampaknya berada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil, di mana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Dan parang ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang dengan Ryerson tadi, berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan balik ini dari Norwegia, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, bahaya, tendangan, namanya Patrick Berg nampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali, tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Orjan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Brazil. Erling Haaland coba lagi, pemain dari Norwegia sodorkan lagi Patrick Berg tadi, mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola, ada Christopher Ayer dia sama dengan Hegem, mainkan bola masih di area pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert, coba mengalihkan lagi Hegem, alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersiapan akan diberikan. Coba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia. Umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini di daerah pertahanan tim Samba, mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi bagaimana nomor punggung 16 nampaknya ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri, oh nampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga dorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan, bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan, terjadi perebutan di udara sektor sebelah kiri. Ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior namun terlepas tadi, gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia membangun serangan, Martin Odegaard berputar-putar dia sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia, pemain-pemain Norwegia nampaknya coba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah, ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodotkan bola ke depan namun coba dipotong lagi oleh Martin Hoss tadi, terjadi perebutan di sana, coba mengadu tadi di duel di udara tadi namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan, bertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan, mundur ke belakang ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, berbahaya, dimulai di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur, oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia, masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempirimkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan, aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas, tendangan gawang tadi, coba dikejar lagi pemain Patrick Berg, balik dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil, kodorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan, putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah, ada Sanderberg. Kita nantikan kepada siapa akan memberikan, masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencari kawannya, ada Wolf tadi, mundur ke belakang, Patrick masih memainkan bola, pemain-pemain tim nas dari Norwegia, ada Sanderberg. Sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan namun patah tengah jalan dari tim Brazil kini membangun serangan. Berbahaya. Angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya. Bagaimana sodorkan lagi bola terbang. Terjatuh. Bukan pelanggaran
3: Nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matius Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matius Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Efat sebagai wasit tampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Efat. Sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matias Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi nampaknya menganggap gayet kaki dari Matias Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR. Video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol. Penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini, ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang si kulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Gomares yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ryan Nyland juga bersiap-siap untuk mencoba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Gomares bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi membenarkan.
4: Siap, sayang sekali ditepis oleh Nyland. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
5: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Gimaraes memang cukup mengejutkan, kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Gimaraes tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ryan Nyland yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
3: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh pelanggaran terhadap Matias Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
6: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orjan Nyland di sini. Tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario 5 atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen, pendek kepada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi, Guimarães kali ini masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri, dan di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam, hampir saja umpan dari Vinicius Junior, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi. Sepertinya masih mencari rekannya, kali ini melebar memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia namun berhasil dibatalkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia belakang kali ini ke tengah, sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan lini serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan kali ini pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada main nomor 5 Casemiro di sana, bergeser Casemiro, sudah balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Miguel Hayes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi kali ini, bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah luar dari kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia. Kembali lagi kali ini Nusa, pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia. Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana. Balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana, Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia. Julian Raisen kepada Christopher Eger ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serlov. Belakang lagi dia, kayak nomor 5 di sana. Nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nylon. Masih penjaga gawang Nylon. Cari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari penjaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nylon mencoba untuk menguasai bola. Cari rekannya, umpan langsung jauh diberikan Nylon, yang dituju adalah Alexander Serlov di sana. Masih Alexander Serlov, belakang dia bagaimana Sanderberg dan juga Martin Odegaard. Kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang Martin Odegaard, putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serlov di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki-kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger, balik lagi ke belakang, kali ini Brian Nylon sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nylon pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard. Mendekati garis tengah lapangan, Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana. Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya, Wolfie kali ini, David Wolfie, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh main nomor 10 dari Norwegia, yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan? Main nomor 10 dari Norwegia, pendek saja dia. Balik kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayang oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia bergeser kali ini. Main nomor punggung 6 Patrick Berg kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Meromesin coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha. Apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan per lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Ke belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang, masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong. Nyland langsung, Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos, sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
5: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim, karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran, kalau mereka terlalu asik menyerang maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola, dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
6: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nyland ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan, seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
5: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
6: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
7: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini, dari Marquinhos sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan sodokan lagi bola ke tengah, angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali. Lagi lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Namun, tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antun Nusa kini? Coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia? Dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Berbuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh

Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia Christopher Eger. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moller Wolf. Sodokan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa, kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth, balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sonderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi kepada Ryan di sektor sebelah kanan, masih mencari kawan yang berbelas nomor. Nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan, ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Ireland penjaga gawang dari Norwegia sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi. Berada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung ke depan. Ada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil ngembalung, patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães melebar ke sisi kanan, ada Ryan, umpan 1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, keumpan 1-2, kirim kepada Guimarães tadi, kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, Alexander Sørloth. Kirimkan lagi pada Martin Odegaard ke tengah, Antonio Nusa, masih Antonio Nusa mengumpan 1-2 dengan Odegaard, membahayakan dari kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar, Odegaard dari kotak penalti, kirimkan tendangan, los betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil, boleh dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, Antonio Nusa, berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang, coba Patrick Berg atau Sonderberg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Memainkan bola kini dekat lingkaran

0: Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi dari pemain Danilo, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Halan tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Halan belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan. Bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos pada Gabriel. Lakukan pendek kepada Casemiro, nampak yang menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi dengan nomor punggung 8, Guimarães. Martinelli sodokan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sanderberg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sanderberg, pemain dari Norwegia, sodokan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg. Si kanan kiri mencoba membangun serangan pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alisson Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan nutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi. Ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Ada Casemiro juga nampaknya. Sanderberg mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Ryan. Ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel, Danilo tadi. Masih terjadi duel udara, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi kepada kami Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini. Kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães, balikan kepada Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi, mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro, namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, mencari Casemiro, ratap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos, mencoba menggiring bola mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri ini, serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius, namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi. Sodokan bola berlari ke penalti, lepaskan tendangan, berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nyland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa. Sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola. Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, kontrol yang kurang cermat dari Vini. Di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sanderberg, Alirka mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel yang juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi, Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, codokan lagi Martin Odegaard, Martin Odegaard, oh sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard berbuah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa kini, mencoba giring bola atau terjadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil, kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro, Casemiro cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan ke Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Alexander Sorloth, menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, kini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah, ada search, bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini, sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang, pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang kepada Nyland, masih mencoba menguasai bola. Nyland sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di kanan tengah, kemarin Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun oleh Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, coba dihalo tadi oleh Gabriel, dan tuh lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan kembali, namun membentur Martinelli tadi, mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Maksud kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya. nih oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sander Berg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau langsung duel kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja, ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Meller Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan, pertahanannya sendiri semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nyland, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi, datang lagi berbahaya, tendangan lagi Martin Odegaard. Oh, beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro, dan pemain dari Guimarães. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain, Raisen mundur ke belakang, Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke dalam, Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga, Martinelli, bersama tentu rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan, sodor lagi pada Alexander Sorloth, masih Sorloth, balik ke Sanderberg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Alisson tadi yang berhasil menguasai bola, sodorkan bola ke depan, langsung pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Raisen, masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ayer tadi yang coba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan di menit akhir babak yang pertama ini. Kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Saad, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil melawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
1: Iya.
2: Kita tahu Norwegia ada yang dikasih offset di sana, dan dari di situ saya melihat Brazil seolah terlecut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya, atau dua-duanya memang sama kuat nih?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai
1: kiper
2: tadi. Nah, terkait di babak pertama, saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Nilan di bawah Mister.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah, dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Ederson break, ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola, mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break.
1: Ya,
2: walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat dari baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, cari garis besar, kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati
1: ya,
2: menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua, jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya, namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
1: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
2: Iya, pertahanan Brazil belakangan, terutama lawan Jepang, terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain, dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
1: Ya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar, kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Anda bersama kami di Prosata RRB, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar antara Brasil versus Norwegia. Kami alihkan di siaran Pro 2 Bia, pendengar. Untuk itu kami ajak Anda kita jelang pukul 6 penyampaian buletin berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Radio Republik Indonesia Biak kembali menyampaikan buletin sepekan bersama saya Roni Lololuan. Kita awali berita pertama. Renovasi gedung kantor Pengadilan Agama kelas 2 Biak Numfor diharapkan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Oki Pinontoan melaporkan.
2: Peletakan batu pertama renovasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama kelas 2 Biak Numfor dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nandes H. Asrofi, dan Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menyambut baik pembangunan gedung baru kantor pengadilan agama tersebut. Diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang prima.
3: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dimulainya pembangunan gedung ini. Kita menyadari bahwa sarana dan prasarana yang representatif adalah salah satu dari kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Gedung kantor yang nantinya akan dibangun sesuai dengan standar prototipe yang diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemegahan fisik semata, tetapi lebih dari itu, kita semua berharap gedung ini menjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum, khususnya di bidang perkawinan, waris, dan berbagai kewenangan peradilan agama lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran gedung baru ini kita maknai sebagai tempat semangat baru bagi seluruh jajaran pengadilan agama Biak untuk bekerja lebih optimal, profesional, dan berintegritas.
2: Bupati menambahkan pemerintah daerah berkomitmen terus bersinergi dengan semua pihak dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk terus mendukung sinergi antara instansi vertikal demi kemajuan daerah yang sejahtera bagi masyarakat. Koordinasi dan kerjasama menjadi bagian yang sangat penting bagi semua untuk mendorong upaya-upaya percepatan pembangunan yang saat ini terus kita galakkan. Mari kita semua satukan komitmen, satukan tekad untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai bersama dan kita banggakan.
2: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nades H. Asrofi, mengatakan renovasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Biak Numfor diharapkan berjalan sesuai SOP yang berlaku dan tepat waktu.
4: Beberapa pesan yang sering disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu dalam arti pastikan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara jujur, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi. Mulai dari tahap perencanaan yang sudah terlewati, tahap pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan keuangan, pengawasan, manfaatan, dan pemeliharaan gedung. Kepentingan pengadilan agama Biak dan pengadilan tinggi agama Jayapura terhadap kantor ini jadi dengan sebaik-baiknya, tanpa minta bagian uang serupiah pun. Bahkan kami dari pengadilan tinggi agama kesini dalam rangka melakukan pengawasan tidak membebankan sedikit pun dari dana proyek ini, membebankan dari dana DIPA pengadilan tinggi agama. Yang berikutnya adalah kantor ini harus dibangun secara profesional. Setiap pekerjaan didasarkan atas tenaga yang ahli sesuai dengan standar teknis, spesifikasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, profesional, tercermin juga dari kemampuan menyelesaikan secara tepat dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin, yaitu usahakan semua tahapan tepat waktu dan komitmen pada mutu. Keberhasilan pembangunan gedung pemerintah tidak hanya ditentukan oleh berdirinya bangunan yang megah, tapi juga oleh proses yang dilandasi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, disiplin, dan komitmen terhadap mutu. Apabila seluruh pihak menjaga nilai-nilai tersebut, insya Allah pembangunan akan berjalan selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, serta menghasilkan gedung yang kuat, kokoh, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Asrofi, selanjutnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor, serta semua pihak yang tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan baik.
4: Saya selaku unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, atas kepeduliannya kepada pengadilan agama. Pengadilan agama hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan mengenai perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Sekaligus kami nitip kepada Bapak selaku Kepala Pemerintah Daerah kepada adik-adik kami agar mendapatkan pengarahan dan perlu ditegur apabila dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu tidak sesuai dengan aturan.
2: Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Kelas 2 Biak Numfor H. Mansur dalam laporannya menyebut renovasi pembangunan gedung kantor seluas 1.100 meter persegi tersebut dengan nilai DIPA mencapai 25 miliar lebih.
5: Penantian yang sangat panjang akhirnya Pengadilan Agama Biak mendapatkan anggaran renovasi kantor baru atau prototip yang akan berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi yang merupakan hibah dari Departemen Agama yang sekarang Kementerian Agama pada tahun 2006. Sedangkan luas gedung nantinya, luas bangunan yaitu 1.100 meter persegi atau berlantai dua nantinya. Dan dilaksanakan dengan multi-years dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender terhitung mulai 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Desember 2026 dengan nilai DIPA Pengadilan Agama Biak tahun 2026 25.255.776.000 rupiah. Untuk itu, atas nama keluarga besar Pengadilan Agama Biak, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, Kementerian Agama, segenap instansi terkait, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga tahapan pembangunan ini dapat terwujud. Gedung baru ini merupakan wujud nyata komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberi kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.
2: Turut melakukan peletakan batu pertama secara simbolis Wakil Ketua 1 DPRK Biak Numfor Noa Krei, Ketua Pengadilan Negeri Biak Grislin Novendra Manuhutu, Kabak SDM Polres Biak Numfor AKP Yusuf, Wakil Ketua Dewan Adat Kanken Karkara Biak Ofni Simbiak, dan Ketua Pengadilan Agama Biak Numfor Mansur KS. Hadir pula pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal perbankan, dan mitra.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Tri Rian melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berlangsung Rabu 1 Juli 2026 bertempat di Hotel Asana Biak. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Biak Numfor yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor Adinos Mambobo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Noli Ayomi, dan para orang tua siswa. Dalam sambutan tertulis Bupati Biak Numfor yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para siswa terpilih yang mengikuti program ADEM tersebut. Menurutnya program ADEM ini merupakan wujud nyata perhatian negara untuk memastikan anak-anak terbaik dari Papua, khususnya dari Biak Numfor, untuk mendapatkan pemerataan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.
7: Oleh karena itu, di tempat tugas belajar yang baru nanti saya titipkan beberapa pesan penting. Pertama, jaga nama baik daerah. Kamu dari Biak, ya, kamu dari Biak, dari Papua, tunjukkan karakter anak Biak yang santun, disiplin, berintegritas, dan yang paling penting, hargai budaya setempat. Hargai budaya Jawa, di mana nanti kamu tinggal, budaya Banten, budaya Sunda, budaya Bali, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kamu di sana akan diajar oleh guru-guru yang bukan guru-guru dari Biak, mungkin baru kamu kenal, serap pelajaran mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, teguh dalam menghadapi tantangan. Memasuki lingkungan yang baru tentu memerlukan penyesuaian diri. Jangan mudah menyerah jika memberikan tantangan tersebut sebagai pembentuk mental yang kuat.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor, Adrianus Mambobo, mengapresiasi pelaksanaan program ADEM bagi para siswa yang dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan generasi muda.
8: Peningkatan sumber daya manusia itu satu hal yang kita siap untuk dukung dan kita perhatikan sesuai dengan tugas kami sebagai lembaga pengawas. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi saya kira itu yang mungkin saya komentari. Pada singkatnya, kita bersyukur oleh karena dengan program ini pemerintah pusat mengambil salah satu tugas kita di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita.
6: Salah satu orang tua siswa asal Pulau Bromsi, Distrik Aimando Padaido, Moses Koibor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya program ADEM ini. Menurutnya program tersebut membuka kesempatan bagi anak-anak dari daerah kepulauan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta menjadi harapan baru bagi anak-anak di masa depan.
9: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami, dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya untuk membiayai anak-anak kami. Jadi kami selaku orang tua sangat berterima kasih sekali atas ruang yang dibuka kepada kami orang tua, dan semoga kami berharap supaya anak-anak kami, mereka juga harus punya apa, tetap bertekun dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar atau anak didik, maka suatu saat mereka juga harus jadi manusia yang berguna seperti bapak ibu yang sementara bekerja di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
6: Untuk diketahui, 10 siswa tersebut selanjutnya akan menempuh pendidikan menengah yang tersebar di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebelumnya, para siswa akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Jayapura, Provinsi Papua untuk bergabung dengan peserta dari kabupaten kota lainnya sebelum didistribusikan ke berbagai provinsi tujuan.
1: Perkuat program gizi dan pendidikan sekaligus menekan angka stunting, Yayasan Geneva Madani Indonesia bersama UNICEF menggandeng pemerintah Biak Numfor menggelar workshop validasi uji coba resep makanan. Ririn Arini melaporkan.
10: Dalam upaya memperkuat program gizi dan pendidikan sekaligus menekan angka stunting, Yayasan Geneva Madani Indonesia bersama UNICEF menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop validasi uji coba resep makanan. Berlangsung di Resto 99 Jalan Imam Bonjol Biak, Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan buku menu berbasis pangan lokal yang disesuaikan dengan standar gizi Kementerian Kesehatan dan pedoman gizi seimbang. Nantinya panduan ini akan diterapkan dalam program makan bergizi gratis MBG, serta upaya peningkatan kualitas gizi anak dan masyarakat di wilayah dampingan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk menguji coba resep makanan yang akan dimuat dalam buku panduan, menyesuaikan takaran porsi sesuai kelompok usia dan selera penerima program, mendapatkan masukan dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan melalui pengujian rasa yang menyepakati daftar menu yang layak dan siap diterapkan. Mewakili Bupati Biak Numfor, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Simon Rumpaisum SH membuka secara resmi kegiatan ini. Ia berharap buku panduan ini tidak sekedar dokumen, tapi menjadi pedoman nyata yang didukung di sekolah maupun rumah tangga. Karena makanan bergizi mendukung konsentrasi dan prestasi belajar anak yang merupakan investasi terbaik untuk masa depan generasi Biak Numfor.
11: Melalui workshop ini, kita tidak sekedar menyajikan makanan, melainkan merumuskan standar baku menu yang lezat, sehat, dan disesuaikan dengan selera anak-anak kita, namun tetap memenuhi standar kecukupan gizi. Penyusunan buku menu ini diharapkan menjadi panduan praktis yang aplikatif, baik untuk program makan bergizi di sekolah maupun untuk edukasi pola asuh di rumah tangga. Perlu kita sadari bersama, investasi terbaik untuk masa depan adalah memastikan tumbuh kembang setiap anak berjalan dengan optimal. Makanan yang bergizi sangat mempengaruhi konsentrasi pelajar dan prestasi anak di sekolah. Saya berharap panduan yang disusun nanti tidak hanya sekadar menjadi dokumen, melainkan pedoman hidup sehat yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.
10: Sementara itu, Ariana Asri dari UNICEF menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional makan bergizi gratis. Ia berharap hasil workshop ini dapat disempurnakan, diterapkan secara bertahap di sekolah-sekolah dampingan, dan akhirnya dimanfaatkan secara luas di seluruh Biak Numfor.
12: Jadi tentu pemberian makanan ini tidak serta-merta bisa memberikan makanan apa saja, gitu ya. Tapi kita harus benar-benar memastikan bahwa makanan yang disajikan ini memang sesuai dengan kebutuhan. Aspek yang lain juga perlu kita perhatikan selain juga keamanan pangannya. Lalu kita ingin memperhatikan juga kesesuaian dengan ketersediaan pangan lokal di wilayah masing-masing. Dalam hal ini UNICEF melakukan pendampingan di Kabupaten Biak Numfor. Kami ingin melakukan pengembangan menu. Jadi pengembangan buku menu ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat serta keberadaan atau ketersediaan bahan pangan lokal yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini. Nah, harapannya nanti kita akan pada workshop ini akan menyepakati menu-menu ini, kemudian ada masukan-masukan apa dari Bapak Ibu untuk mendukung agar menu-menu ini mampu laksana, begitu, bisa dilakukan, bisa diterapkan, terutama mungkin diawali dengan SPPG dampingan UNICEF dan Jenewa. Setelah itu nanti pada saat penerapannya akan dilakukan pembelajaran-pembelajaran, penyempurnaan kembali, dan harapannya nanti bisa dimanfaatkan juga secara luas di Kabupaten Biak Numfor ini.
13: Workshop ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan PKK, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, perwakilan Universitas Cendrawasih, DPD Persagi Papua, PD ASDI Papua, pengawas gizi, serta perwakilan SPPG dampingan dan puskesmas setempat. Dengan semangat kolaborasi, semua pihak berharap panduan menu berbasis pangan lokal ini dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan status gizi anak, mencegah stunting, dan memajukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor.
1: Festival Biak Munara Wampasi atau FBMW 2026 yang diselenggarakan pemerintah daerah Biak Numfor menampilkan satu atraksi unik yang hanya terdapat di Biak Numfor, yaitu Apen Beyeren atau berjalan dan menari di atas batu yang telah dibakar hingga membara. Atraksi khas Biak ini diharapkan mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor. Anggota panitia pelaksana Apen Beyeren, George Rumpaidus, mengatakan Apen Beyeren adalah ritual budaya yang hanya ada di Biak Numfor. Bahkan keunikan proses dan maknanya menjadikan atraksi ini sebagai daya tarik utama dalam rangkaian Festival Biak Munara Wampasi 2026. Ia menyebut atraksi unik ini hanya bisa dilakukan oleh tiga klan berbeda dari marga Simyapen, Kampung Impendi, marga Penasifu dari Moibaken, dan marga Rumrapuk, serta marga terkait lainnya di pantai utara Biak, sekaligus menegaskan semangat kebersamaan melestarikan budaya Biak. George Rumpaidus menjelaskan, dalam atraksi Apen Beyeren ini, kayu dibakar dalam posisi di bawah tumpukan batu berukuran sedang selama kurang lebih 1 jam hingga tumpukan kayu terbakar habis. Kemudian batu yang membara ditata sebagai bagian dari proses yang disebut Jalan Rupiah, dan tahapan ini menjadi bagian dari inti ritual yang sakral.
14: Apen Beyeren yang sementara kita lakukan dalam Festival Biak Munara Wampasi tahun 2026 adalah atraksi yang jadi paket dalam event atau festival ini, menjadi salah satu daya tarik yang kita harapkan bisa mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak Numfor. Karena event ini sangat unik, merupakan atraksi yang hanya ada di Biak. Ada 3 klan yang bisa berjalan di atas Apen ini, yaitu ada yang dari Impendi ke marga Simyapen, kemudian dari Moibaken Penasifu, dan dari Biak Utara dulunya di keluarga Nimara, kemudian pindah ke keluarga Arwam, dan sekarang pindah ke keluarga Rumrapuk di Bosna Braidi. Kalau yang di Biak Utara, dia berpindah ke anak mantu. Ya, jadi kita berharap dengan event ini di tahun 2027 nanti dalam event yang sama bisa mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak.
1: Ritual Apen Beyeren dilaksanakan pada malam hari untuk memperkuat kesan sakral sekaligus memberikan pengalaman visual yang berbeda bagi wisatawan dan masyarakat. Panitia menargetkan Festival Biak Munara Wampasi 2026 dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Biak Numfor dalam jumlah banyak, sekaligus target serupa juga diproyeksikan untuk pelaksanaan festival pada 2027 mendatang. George Rumpaidus dipercayakan sebagai anggota panitia event Apen Beyeren yang juga bertugas sebagai pelaksana untuk memastikan seluruh rangkaian atraksi dapat berjalan lancar. Festival Biak Munara Wampasi 2026 diharapkan menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus promosi wisata, dan atraksi Apen Beyeren bersama partisipasi 3 klan menjadi kekuatan utama Biak Numfor menarik wisatawan. Prosesi pembakaran kayu yang di atasnya tumpukan batu dilakukan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dan disaksikan ratusan bahkan ribuan warga. Warga antusias mengikuti cek kesehatan gratis di lokasi venue utama Festival Biak Munara Wampasi. Oki Pinontoan kembali melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuka posko kesehatan bertempat di areal venue utama pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi di Lapangan Cendrawasih Biak sejak pembukaan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri mengatakan, posko kesehatan itu melayani cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi program prioritas nasional. Warga yang mengunjungi kegiatan FBMW tahun 2026 juga dapat memanfaatkan layanan CKG tersebut.
15: Kami dari Dinkes melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis program atau kegiatan Festival Biak Menara Wampasi pada tahun 2026. Dan program cek kesehatan gratis ini merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo dengan tujuan agar mendeteksi secara dini masalah kesehatan. Sehingga kami juga mensupport dan mendukung kegiatan Festival Biak Menara Wampasi kesehatan gratis, dan sekaligus kami membuka posko untuk masyarakat yang datang, dan juga apabila ada yang sakit di saat pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi, kami tim Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga dokter dan semua yang ada di lingkungan desa kita mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Daud Duwiri menambahkan pihaknya menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari 6 puskesmas yang ada secara bergilir melaksanakan tugas di posko kesehatan.
15: Terjadwalkan khusus untuk puskesmas yang ada di tengah kota, yaitu puskesmas Biak Kota, puskesmas Rits, puskesmas Sumber Care, puskesmas Yandidori, puskesmas Parai, bahkan puskesmas Yamdori. Sedangkan puskesmas Bosnik di Marau konsentrasi untuk melayani kegiatan pelaksanaan Yudkem GPDI se-Provinsi Papua yang kopi. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa mari datang setiap event-event daerah, kami tetap melakukan support untuk membuka posko pelayanan kesehatan gratis. Bagi warga masyarakat, kami berharap untuk mari datang cek kesehatan diri kita sendiri secara dini, sehingga apabila ada deteksi masalah kesehatan kita yang terganggu, langsung bisa ditindaklanjuti melalui puskesmas, bahkan juga melalui rumah sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
2: Dr. Teresia Larasati Santoso, dokter umum di puskesmas Yandidori, saat ditemui RRI Jumat 3 Juli 2026 menyebut, layanan pemeriksaan kesehatan atau CKG yang dilakukan cukup lengkap, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
16: Hari ini kami yang bertugas di stan kesehatan untuk pelayanan yang kami layani di sini adalah menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini ranahnya adalah kita melakukan screening. Jadi pasien-pasien itu boleh datang, terutama pasien-pasien yang sehat ya, yang mau melakukan medical check-up. Di sini kami menyediakan mulai dari pemeriksaan penyakit-penyakit menular maupun yang tidak menular. Penyakit-penyakit menular itu diantaranya kami screening adalah seperti TB paru, HIV, kemudian untuk penyakit-penyakit yang tidak menular itu lebih kepada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kanker, kemudian ada beberapa penyakit lainnya seperti kesehatan mata juga kami lakukan screening. Untuk kegiatan kami di hari ini, antusias dari masyarakat cukup banyak yang mau melakukan cek kesehatan gratis, dan rata-rata yang kami lakukan pemeriksaan sejauh ini penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ini lebih ke penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti ada beberapa yang riwayat dengan hipertensi, diabetes, kemudian ada beberapa yang memang ada gangguan tajam penglihatan. Itu sudah kami arahkan juga untuk kami lakukan konsultasi.
2: Dr. Teresia Larasati menambahkan, selain dokter umum, terdapat dokter gigi yang memeriksa pasien yang ingin berkonsultasi atau dengan keluhan sakit gigi.
16: Ada juga dokter gigi di sini melakukan pemeriksaan gigi, karena sebagian besar juga masyarakat dengan masalah kesehatan gigi mulut juga. Pasien-pasien yang datang ke stan kami ini, kemudian kami lakukan konsultasi, edukasi, kemudian untuk tata laksana selanjutnya seperti pengobatan, akan kami arahkan ke puskesmas sesuai layanan mereka. Setelah itu kami juga arahkan untuk tindakan-tindakan lanjutan seperti operasi, seperti katarak ataupun pterygium juga akan bergabung di teman-teman di rumah sakit, karena rencananya pada bulan depan akan ada kunjungan dari dokter spesialis mata yang akan melakukan operasi katarak dan pterygium secara massal.
2: Salah satu warga Biak, Dewi Desviani, merasa senang dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menyiapkan layanan CKG.
17: Untuk tanggapan saya sih bagus adanya kegiatan seperti ini, kayak kita yang kadang-kadang tuh malas ke dokter ya, pas ada momen-momen kayak gini tuh malah kebetulan gitu. Bisa sambil ada yang belanja juga, ada yang periksa juga di sini. Periksanya lengkap juga. Kadang kalau kita ke dokter kan hanya periksa satu atau dua aja kalau misalkan darah gitu. Nah, di sini malah lengkap diperiksa semua. Kolesterol, ada gula darah, ada asam urat. Lengkap, pokoknya bagus ya kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Sangat membantu warga-warga yang ada di sini. Terutama kita-kita ini yang kadang malas untuk pergi-pergi ke dokter. Kebetulan di sini ada, jadi kita manfaatkan dengan baik.
2: Sebelumnya kegiatan FBMW 2026 sebagai agenda tahunan Pemda Biak Numfor dengan beragam atraksi seni budaya dan hiburan yang ditampilkan. Dan diisi pula dengan kegiatan pasar murah hingga pelayanan cek kesehatan gratis.
1: Rangkaian Festival Biak Menara Wampasi 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah. Tri Rian melaporkan.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah bertempat di lapangan Cendrawasih Biak, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Festival Biak Munar Wampasi atau FBMW ke-14 yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kabid Perdagangan Disperinda Biak Numfor Maximilian Seninia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan dengan harga bersubsidi yang jauh di harga pasaran. Berbagai komoditas yang disiapkan untuk warga diantaranya beras sebanyak 800 karung atau setara dengan 8 ton, gula pasir yang mencapai 1.200 kg atau setara dengan 1,2 ton, daging ayam sebanyak 600 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 800 buah. Selain itu, tersedia pula susu kemasan yang terdiri dari 20 karton atau setara 960 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit dengan harga 1 kg mencapai Rp55.000 dan bawang merah 1 kg dengan harga Rp50.000.
18: Karena kegiatan kami dua hari, hari ini dan besok, karena itu pun hari ini sekitar 800, dan kita layani hari ini 500, besok lagi kita layani sisa. Barang yang kita bawa, total beras sebanyak 8 ton, 800 sak, gula 1 ton 200, 1.200 kilo, minyak 800 gen yang 5 liter. Kemudian ayam, tadi kami bawa 30 karung, sekitar 600 kg ayam. Dan susu, susu dog ada 20 karton. Dan hari ini kami tidak datangkan itu telur. Kami tidak dapat telur di Kota Biak, dan kosong seperti ini. Nah, jadi itu yang kami, dan masyarakat sangat antusias, dan ini mereka masih mau lanjut, tapi kami batasi hingga jam 5 sore.
6: Selain itu, harga yang ditetapkan jauh dibandingkan dengan harga pasar, berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang di pasaran seharga Rp170.000 per karung, 10 kg, dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar di harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Salah satu warga, Ibu Teno, mengaku senang dengan hadirnya operasi pasar ini. Ia harapkan dapat terus dilakukan pemerintah setiap bulan demi memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
19: Beras, bako semua, minyak goreng, gula, tepung terigu, sirup. Banyak sekali tadi, peminatnya banyak sekali, luar biasa. Oh, sangat murah sekali dibandingkan yang di toko-toko. Mudah-mudahan kedepannya diadakan lagi, kalau bisa setiap hari.
20: Sangat membantu ya?
19: Iya, sangat membantu untuk masyarakat.
6: Terima kasih. Untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan batasan jumlah pembelian agar keadilan terjaga dan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga yang hadir di lokasi itu. Kegiatan operasi pasar ini berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu 4 Juli 2026. Tri Rian melaporkan.
1: Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Roni Lololuan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, Produksi RRI Biak.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi layanan masyarakat.
2: Baik, pendengar, selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat untuk pagi ini, ke ruang dengar Anda, kami mohon perhatian Anda, akan kami bacakan satu pengumuman dan berita kehilangan. Pengumuman berasal dari Universitas Terbuka ditujukan kepada semua lulusan SMA SMK paket C

maupun internasional. Akreditasi nasional oleh BAN PT Jakarta dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education yang bermarkas di Norwegia. Persyaratan calon mahasiswa, fotokopi ijazah SLTA sederajat yang telah dilegalisir, scan KTP asli, mengisi formulir pendaftaran, pas foto 3x4 berwarna 1 lembar dalam bentuk soft file, materai 10.000 1 lembar, khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan, SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, surat izin belajar dari kepala sekolah. Fakultas dan prodi, A. Fekon, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Ekonomi Syariah, Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Kewirausahaan. B. Fisip, Prodi S1 Administrasi Negara, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Sastra Inggris Penterjemah, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi D4 Kearsipan, Prodi D3 Perpajakan. C. FMIPA, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistik, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Agribisnis, Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Prodi S1 Sistem Informasi. D. FKIP, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, Prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus Skolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E. Program BI Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD. S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. F. Program Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, Program Magister Hukum. Tempat pendaftaran, alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Kontak person, Ibu Mulyani, SPD MPD, Sekretariat, 0821-9781-9979. Ibu Dr. Anda Maimuna A, Dinas Pendidikan Biak, 0852-5474-8976. Bapak Edi Suswanto, Kantor Samsat Biak 0852-4408-5204, 0811-4870-297. Ibu Meika Fitriati SPD, SD YPK Sorido 0811-2624-4220, 0811-4871-135. Hasnawati admin 0821-9898-4632. Yang berikut berita kehilangan berasal dari Bapak Guru Sam di Kampung Baru. Telah hilang atau terjatuh sebuah handphone berwarna hitam merek Samsung dengan tipe A17 4G pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan hilang atau terjatuh di sekitar Gereja Katolik Rahiman Ilahi sampai area Jalan Yafdes Kampung Baru. Bagi yang menemukan dapat menghubungi Bapak Guru Sam dengan alamat Jalan Yafdes Kampung Baru nomor 9, lorong samping SMA Negeri 1 Biakota, atau dapat menghubungi kontak 0823-4551-8464 atau dapat diantarkan ke RRI Biak. Dan mendengar sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini. Selanjutnya

0: Kita kembali ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar antara Brasil versus Norwegia.
1: Ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sjöderup, ternyata Andreas Sjöderup, pemain yang masuk di babak kedua tadi, melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali di bola. Tiga pemain Norwegia, empat pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sjöderup di sana. Balik lagi kepada Bob. Masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 5, nomor punggung 8 maksud kami, Peter Berg, Sjöderup di sana. Geser pada Sjöderup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia. Pemain nomor punggung 6 tadi, Peter Berg, tapi tidak berhasil. Dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba. Namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard, geser dia pada Peter Berg atau Sjöderup di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sjöderup. Kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi, bagaimana Eger, Christopher Eger, dan juga pemain nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan pemain-pemain Norwegia ini. Sjöderup dibayangi oleh Neymar Junior, digeser lagi ke belakang, Orsnes. Ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini. Ke belakang, pemain Norwegia. Kembali kepada sang penjaga gawang, Nyland. Yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri. Yang dituju adalah Erling Haaland di sana. Namun, masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland. Berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola. Ke belakang lagi dia. Kali ini pemain Norwegia. Nomor punggung 17, Hegem di sana. Kasih Hegem bekerjasama dengan Odegaard. Makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsnes kali ini melebar ke kanan. Jadi serang dari Norwegia, Oscar Bob. Namun belum berhasil melewati Danilo Santos. Sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães, maksud kami, ya Guimarães, pemain nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini. Sjöderup dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peter Berg memasuki dalam kotak penalti. Haaland yang dituju. Berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala. Berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Di menit 79 pertandingan, Haaland. Habis ini kita Haaland. Bung Broto, Broto Fandi, bagaimana Broto Fandi?
2: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
1: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Gue baca main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
2: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
1: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
3: Ya, Timnas Samba Brazil ya.
1: Ya, Samba.
3: Timnas Brazil menghadapi Samba.
2: Ya, agak bingung nih, bingung.
1: Ya, lawan diri sendiri.
3: Iya, bingung juga nih.
1: Ya, tim A di tim C.
2: Iya. Ya. Makin kacau lagi.
3: Ngelesnya udah kejauhan.
1: Makin kacau lagi.
2: Salah sebut dulu lah.
3: Ayo dah. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Telah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi. Mencoba kirimkan lagi di sektor tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil, dari Danilo tadi, alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, bayangnya ketat. Di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia tadi. Coba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di menit ke-81, memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan tentu harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih membutuhkan sekulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Kita nantikan. Neymar sudah lakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Coba Casemiro memperankan sekulit bundar, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, aksinya Neymar mutar-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan dari membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard kejauh sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi, mundur kepada Hegem, balik lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis ini mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöldrup tadi, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrik kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung sekulit bundar, bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos. Mencoba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung
1: 3 dari Christopher Eger, kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana, menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior serta sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan 1-2 bersama Endrick sana, namun wow, berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia berhasil diamankan oleh Nyland tadi. Mundur ke belakang, bagaimana pemain Brazil, ada Neymar Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti berbahaya. Kira ada Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan 1-2 berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah. Sayang sekali, bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Nyland. Kita nantikan. Nyland masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nyland, Roger Nyland yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Roger Nyland. Lemparan ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wovica di sana yang sodorkan bola jauh ke depan. Coba dikuasai oleh pemain dari Brazil, namun kembali lagi Odegaard. Menguasai bola, sodorkan bola ke depan, ada Patrick Berg. Ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia. Bangun serang, sodorkan lagi ke tengah, mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Osnes, sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard, kembalikan lagi kepada Schroeder. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard, berbahaya di arah kotak penalti. Martin Odegaard akhirnya bukan umpan, namun halo tadi pemain Brazil Martin Odegaard melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Osnes, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger. Di tengah-tengah Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Melakukan tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana. Namun lebih dekat kepada Alisson Becker. Jaga gawang dari Brazil. Ada Danilo sodorkan lagi. Coba menguasai bola. Ini ada Oliveira dan Oliveira sudah kepada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior. Kembalikan lagi kepada Neymar Oliveira. Mundur ke belakang. Lagi pemain ada Marquinhos sana. Kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola. Angkat ke depan mencari Vinicius Junior. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Vini. Namun dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Osnes. Belum membahayakan gawang dari Norwegia, aksi dari Vinicius Junior. Tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia di babak yang kedua ini. Unggul Andreas Schoenberg nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Adalah bagaimana tendangan dari
4: tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia, menambah keunggulan kembali bagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Ellison Becker, membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
2: Ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka soalnya tidak fokus. Pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukkannya juga di klub, seperti bilang Utomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum, kelengahan dari barisan Brazil harus dibayar mahal, karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini, Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
4: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, main Norwegia ini tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, mencoba mengumum serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodorkan saja mundur kepada Orsnes. Mencari lagi kawannya bagi bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfi, sodorkan lagi, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Enrique kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, coba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, petak-atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, umpan 1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Coba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Burke di sini, sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Burke berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang, berikan lagi pada Wolfi, pada Eger, Christopher Eger dengan tenang, dodorkan lagi Hagen, angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan, lini serang dari Brazil mencoba melewati, mencoba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar, bayangnya ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, upaya kirimkan umpan di arah kotak penalti, namun tidak ada kawan sana. Ada Osnes, langsung saja sapu jauh ke depan Osnes, kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil. Ada Ellison Becker yang keluar dari sarangnya, ada Danilo kini mencoba lagi sodorkan lagi bola ke depan. Brazil mencari gol bagi tim Samba, namun masih memiliki kesulitan. Ada Marquinhos mencoba mengejar bola, Marquinhos melewati garis tengah, kapten kesebelasan dari tim Samba ini, Marquinhos sodorkan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana Viniciusnya kembalikan lagi kepada Neymar, masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain, ada Gabriel, sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas penguasaan bola. Danilo mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk di menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak melihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya, nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga barusan melakukan pergantian pemain. Ya, bagaimana aksi dari pemain Andreas Sørloth tadi, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil.
1: Gabriel. Sorokan lagi ke Mon, datang lagi bagaimana Martin Odegaard. Berputar-putar, sorokan lagi kepada Bob. Oscar Bob. Tengah dia memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard. Mencoba berputar-putar Martin Odegaard, mundur ke belakang. Ada Osnes. Lagi pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Sanderberg. Sanderberg, Sanderberg kirimkan umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan. Ada Vinicius Junior menjadi perebutan di sana. Pemain Norwegia, ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob. Mencoba melalui 1-2 pemain, cukup percaya diri. Pakai pemain Norwegia, terjatuh Martin Odegaard. Mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior. Sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Ya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Keunggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan dengan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior, kita masih nantikan. Ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar. Bagaimana rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Sarr yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola. Pendek saja kepada Gabriel. Masih Douglas Santos menguasai bola. Mengirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Norwegia. Coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg. Bayangi ketat, ada Oscar Bob, sodokan kepada Anders juga, namun masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia. Sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard. Kita nantikan tendangan atau nylon juga, kita nantikan tendangan bebas atau dua penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari stadion
5: New Jersey
1: di kota New York ini. Ya, dengan penalti benar wasit memimpin jalannya pertandingan. Ismail Sarr berikan juga kepada Orjan Nylon untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior, ya, sedikit akan melakukan cywar ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga nggak ngerti, ya, ya kan? Ya, punya lo, gue ke kanan, yang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan?
6: biar gol-gol gitu kali ya.
1: Masuk lagi gak nih?
6: Nah itu kita lihat nih, maksudnya nih Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini. Pelan-pelan saja, ya sedikit ragu, agak malu-malu, iya tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga, kan udah gue bilang ke kiri, gitu katanya. Waduh, bercanda juga nih, Neymar nih ya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir, harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini Bung Tovan.
2: Ya seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya, iya. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya, iya. Bisa memaksimalkan penalti, iya. Jadi gol, iya. Di tengah banter dari kiper, iya. Lawan.
6: Bener juga tuh kayaknya ngomong sama Neymar nih, akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Eh lah. Salah. Ya kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Kapten sebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Marcel Sart pada Ogden Island. Tersisa berapa detik saja wasit Ismail Sart kick off kembali, kita nantikan. Sudah dilakukan kembali kick off, ada Ogden Island kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro, ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil, datang lagi kirimkan bola ke depan namun terlalu dekat kepada Ogden Island yang memeluk si kulit bundar erat-erat. Kirimkan langsung jauh ke depan Ogden Island, masih belum terhenti babak yang kedua ini. Ada Erling Haaland, Marquinhos mencoba menutup bola, yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Sart sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada filmnya kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tomo, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
2: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia. Namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas, karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
7: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana, sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil, Bung?
2: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Yeah. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Ørjan Hjelland yang patut diapresiasi, menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
7: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
2: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi.
7: Ya.
2: Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari empat pergantian yang dilakukan tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan dua golnya, lalu kiper Ørjan Hjelland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, dua gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
7: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
2: Ya, tentu saja karena menjadi pembeda.
7: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat bagan Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
2: Ya, pemenang dari pertandingan ini.
7: Ya.
2: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026 dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
7: Iya. Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak ke perempat final sudah pasti ya, arti ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
2: penantang,
7: tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
2: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam Kroasia, namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
7: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Tafena, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia, sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, via kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, laga seru babak 16 besar Piala Dunia 2026 baru saja berakhir, di mana Norwegia sukses membuat kejutan ya dengan menumbangkan Brasil lewat skor tipis 2-1. Ya, dan tentunya hasil ini memastikan langkah Norwegia melaju ke babak perempat final, sementara Brasil harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen kali ini. Dan kita nanti kembali akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 16 besar antara Meksiko versus Inggris nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro Satu RRB, kanal informasi dan inspirasi.

Dad, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Ini pendengar di hari Senin 6 Juli 2026 kita bersama di program Halo RRI, pendengar ruang interaktif yang menjembatani Anda, suara masyarakat dengan para pemangku kepentingan. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi ya dengan menyampaikan berbagai persoalan, keluhan, masukan Anda ya terkait layanan publik yang Anda temui mungkin di sekitar Anda ya, dan menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya suara Anda sangat berarti pendengar di program Halo RRI pagi ini.
1: Sekolah Rakyat atau HES.
0: Dan setiap masukan yang Anda sampaikan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi pihak-pihak terkait, tentunya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Silakan untuk Anda yang mau bergabung pendengar di program Halo RRI pagi ini di line telepon 0822

Ya, pendengar, pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada bersama kami di Pro 1 RRI Biak di kebersamaan Biak pagi ini. Untuk edisi hari ini.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
2: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, saat ini kita masih bersama di program Halo RRI untuk edisi Senin di 6 Juli 2026.

Ya, pendengar, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi ya dengan menyampaikan berbagai persoalan, keluhan ataupun masukan Anda terkait layanan publik yang Anda temui di sekitar Anda ya, mulai dari pelayanan kesehatan kah, pendidikan, infrastruktur atau juga tentang kebersihan ya, silakan Anda sampaikan. Setiap masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi kita bersama, khususnya bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Di line telepon 0822-5163-4612 atau juga bisa kirimkan pesan chat Anda di nomor yang sama di WhatsApp Pro 1082251634612.

0: ini toh video
1: guys, viral. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Minggu ini kayaknya terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan? Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Leto logika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Leto logika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8.37 menit waktu Indonesia Timur. Demikian kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 9 kita kembali akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar antara Meksiko versus Inggris. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapat
1: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadatul Rain melaporkan selengkapnya.
4: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari dinas dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring ya.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
4: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa,
5: sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.